0: menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsus kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
4: kerjakan. Iya. Ayo
3: kita lihat aja.
2: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Oke. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108.

0: 8 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
3: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
4: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
2: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
6: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
5: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
7: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif
5: Pameran Internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
8: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
9: Kalau Ika dibuasi sampai emak, karena emak ngaji sampai balik emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah tuh, kira-kira tuh pas pertama dia masuk, hanya panggil anakku. Mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang, kira-kira menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sebenarnya rekam kok, ada rekamannya, rekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditagahan orang pas lagi itu lama luar. Udah katanya rumah hancur, cuman yang sama nyemunya ibu enggak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
8: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
9: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding tuh lah bergeser, itu orang tak parah. Lumpur tuh sampai ke plafon, pas tinggi itu, apa mendoanya. Lagian trauma tuh berat.
8: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
10: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya bukalah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini, bang. Bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. saya rasa tidak aman di sini, Bang. Nah, langsung saya pergi ke dalam kamar, Bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar, Bang. Mau dirempaknya kamarnya, Bang. Saya melompat ke jendela, Bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, Bang. Nah, langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang di bawah. Nah, habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, Bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini, Bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, Bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia, Bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, Bang. Saya diberi keselamatan, Bang.
8: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
10: Wah, enggak, Bang. Ini aliran airnya ke bawah, Bang. Jadi karena tersendat, baru airnya belok ke sini, Bang. Ke bawah, Bang.
11: Berarti air berbelok ya, Bang?
10: Air berbelok, Bang.
11: Tapi mungkin aliran baru ya?
10: Iya, mungkin aliran baru. Iya, Bang.
8: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
13: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari Tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Produksi Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali ke Pontianak, pendengar, bersama saya Cherry Lubis masih akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah ini nanti kita akan hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Tapi sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia, pendengar ya, terutama di hari Minggu ini. Weekend ini Anda harus bahagia menikmati weekend Anda.

Itu dia tadi pendengar sebuah lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kita tiba di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di mana pagi hari ini kita mendapat kabar baik ya, tadi ketika berita, kemudian KDK juga, bahwa katanya sekolah ya ini pendengar sudah akan kembali masuk pembelajaran tatap muka Senin nanti. Memang kalau kita berbicara soal kabut asap ini masih jadi perhatian terutama terkait aktivitas belajar anak. Ini sudah hampir sebulanan pendengar ya, itu anak sekolah pada dari rumah, pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sama seperti kita waktu COVID dulu ya. Sementara itu pendengar, guru dan praktisi pendidikan Syifuli ini menilai anak ini tetap beresiko terpapar asap walaupun belajar dari rumah. Di sisi lain, pembelajaran daring ini juga butuh pendampingan orang tua. Sementara itu tidak semua orang tua punya waktu untuk mengawasi anak sepanjang proses belajar. Nah pendengar, sementara itu Anastasia, guru sekaligus pengelola bimbingan belajar ini menilai bahwa sekolah tatap muka itu tetap penting. Karena anak itu tidak hanya belajar, tapi juga harus bersosialisasi serta berinteraksi dengan guru dan teman. Menurutnya, sekolah bisa tetap buka dan tetap dilaksanakan ya dengan kebijakan khusus seperti meniadakan olahraga di luar ruangan, kemudian membatasi aktivitas fisik ketika istirahat, dan mewajibkan penggunaan masker ketika kondisi udara memburuk. Nah pendengar, kalau menurut Anda bagaimana nih pendengar? Apakah sekolah ini sebaiknya tetap tatap muka dengan penyesuaian atau pembelajaran daring masih jadi pilihan kalau memang ternyata nanti Senin misalnya asapnya tebal lagi nih? Silakan pendengar, bagi Anda yang mau menyampaikan komentar dan opini Anda, boleh bergabung bersama kami pagi hari ini melalui line telepon 734987 dan WhatsApp 0811 570 1042.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Ya, tema kita pada pagi hari ini, pendengar, di tengah kabut asap yang memang belakangan sudah cukup berkurang ya. Apakah lebih baik ini langsung dimulai saja pelajaran tatap mukanya dengan kebijakan khusus atau tetap pembelajaran daring dulu nih sampai nanti kabut asapnya selesai? Ada yang masuk, pendapat yang masuk ini dari Dias di Serdam, katanya kalau saya sebagai orang tua sebenarnya lebih nyaman kalau anak tetap sekolah tatap muka. Karena kalau belajar dari rumah belum tentu orang tua bisa mendampingi terus. Tapi untuk sekolah ini tentunya harus punya aturan khusus selama kabut asap. Misalnya kayak pelajaran olahraga ditiadakan, terus anak lebih banyak beraktivitas di dalam kelas dan memperhatikan juga penggunaan masker. Sementara itu, pendengar, bagi Anda yang punya pendapat berbeda mungkin ya, boleh pendengar bergabung bersama kami di Kopi Anda pagi hari ini 734987 atau WhatsApp seperti Dias tadi ya, di WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda. Di mana kabar membanggakan ini datang dari Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah ini berhasil merebut medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia nomor 75 kg putra. Rahmat mencatat total angkatan 366 kg, hasil dari 160 kg dari snatch dan 206 kg pada clean and jerk. Nah, pendengar, persaingan berlangsung ketat, di mana Rahmat ini sempat tertinggal pada angkatan snatch dari lifter Korea Utara, Ri Chong-song. Namun, di clean and jerk, Rahmat mampu bangkit dan mengambil alih posisi teratas setelah mengangkat 206 kg. Pendengar, Rahmat akhirnya unggul tipis hanya 1 kg dari lifter Thailand, Wirapon Wichuma, yang mencatat total 365 kg. Sementara itu, Ri Chong-song ini meraih perunggu dengan total 357 kg. Emas Rahmat menjadi emas kedua Indonesia, pendengar ya, di ajang Asian Games 2026, sekaligus medali ke-23 kontingen merah.

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Iya, halo.
2: Halo, Pak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai. Paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
2: Iya, Pak. Paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah. Rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini informasi terkait rencana pendidikan gratis yang sedang disiapkan pemerintah, di mana nanti kebijakan ini rencananya mulai diterapkan secara bertahap pada 2027. Kami lansir dari rri.co.id, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan, pendidikan dasar gratis nantinya tidak hanya berlaku di sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Nah, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, selektif, dan afirmatif dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah dengan kemampuan fiskal rendah nantinya akan menjadi prioritas. Di mana pendengar ini bertujuan supaya anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu, tetap mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Selain biaya pendidikan, pemerintah juga meningkatkan sarana sekolah, di mana ada lebih dari 16.000 satuan pendidikan kini telah dibangun atau direvitalisasi secara bertahap. Pendengar, bantuan program Indonesia Pintar atau PIP ini juga terus diperluas, di mana saat ini sudah ada sekitar 19 juta siswa yang menerima bantuan, termasuk ratusan ribu anak PAUD. Pemerintah juga berencana memperluas PIP untuk murid TK dengan bantuan Rp450.000 per tahunnya. Jadi pendengar, kalau kita berkaca dari artikel ini ya, pendidikan gratis bukan cuma soal biaya, tapi juga terkait akses, fasilitas, dan kualitas guru. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rustianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, kali ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana aktivitas belajar daring akibat kabut asap ini membuat sebagian anak memang punya lebih banyak waktu di luar rumah. Nah, kondisi ini pendengar yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Kapolresta Pontianak, Kombespol Endang Tripurwanto mengimbau para orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak. Nah, pendengar, langkah ini dinilai penting, terutama untuk menjaga anak terlibat tawuran maupun tindak pidana. Polresta Pontianak sendiri terus melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi gangguan yang melibatkan anak. Kapolresta Pontianak juga meminta orang tua untuk memastikan anak sudah berada di dalam rumah sebelum pukul 22 waktu Indonesia Barat. Orang tua juga diharapkan untuk mengetahui dengan siapa anak bermain, bergaul, dan beraktivitas. Karena menurutnya, pengawasan dari keluarga dan lingkungan ini jadi bagian yang penting, terutama dalam mencegah anak berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, pendengar, menjaga anak ini bukan cuma tanggung jawab kepolisian ya, tapi juga membutuhkan peran aktif dari orang tua, begitu pula dari masyarakat. Terutama di tengah kondisi belajar daring seperti saat ini, pendengar ya, orang tua dinilai harus lebih peduli lagi dengan aktivitas anak, terutama ketika anak bepergian keluar rumah. Jangan sampai nanti izinnya mau kerja kelompok, ternyata nggak tahu kemana. Jadi pendengar, memang orang tua harus lebih sigap lagi ya. Lebih kenal lagi sama lingkungan pergaulan anak, kemudian mendampingi kegiatannya juga, dan pastikan bahwa anak ini tetap berada di lingkungan yang aman.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar berupa tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa. Nah, pendengar, unggahannya ini ada di media sosial Facebook, di mana ada tautan yang diklaim sebagai akses untuk bisa mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum punya perangkat untuk belajar. Nah, pendengar, faktanya klaim ini adalah tidak benar ya, atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN ya pendengar, di mana ini berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu pendengar, tautan yang beredar ini justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram aktif, di mana ini beresiko pendengar ya, nanti malah jadi pencurian data, kemudian ada penipuan-penipuan. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi pendengar ya. Kalau Anda menemukan informasi di media sosial, apalagi di Facebook pendengar ya, terkait tautan bantuan laptop dan ponsel terutama untuk mahasiswa, di sini sih kalau yang saya lihat di gambar pendengar ya, ini postingannya itu ada captionnya, bantuan dari pemerintah untuk anak kuliah dan sekolah yang belum punya handphone atau laptop bisa daftarkan diri Anda. Nah, ini ada telegramnya juga pendengar ya, dan di sini posternya itu warna biru dominan, kemudian ada tulisan berwarna merah dan juga kuning. Jadi harus hati-hati pendengar ya, kalau Anda menemukan postingan yang serupa, jangan lupa untuk dilaporkan supaya tidak terjadi penipuan-penipuan lagi ke depannya. Demikian cek fakta hari ini pendengar, jangan lupa untuk telusuri lagi informasinya, cek dulu infonya sebelum dipercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda, dan sekarang kami akan hadirkan siaran langsung untuk ibadah Minggu hari ini dari Gereja Katolik Keluarga Kudus, Paroki Kota Baru, Keuskupan Agung Pontianak, di mana tema khotbah atau homili hari ini pendengar

0: Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster dan para romo yang terkasih.
1: Pagi.
0: Hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi, khususnya juga pada hari Minggu biasa ke-26 dan juga Hari Raya Santo Vincentius yang menjadi pendiri Kongregasi Misi Putri Kasih dan juga menginspirasi kongregasi-kongregasi dan karya-karya sosial. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pemakaman Santo Vincentius, seorang uskup Monsinyur Mupa mengatakan Vincentius memperbarui wajah gereja. Gereja yang dimaksud adalah gereja yang berpihak pada orang miskin. Gereja yang terbuka untuk semua orang. Gereja yang hangat menerima pendosa, menerima siapapun tanpa kecuali. Bukan gereja yang hanya mengumpulkan pada hari Minggu bersama, tapi gereja yang hadir di tengah-tengah umat. Saudara sekalian, kita hari ini diingatkan oleh bacaan Injil supaya kita bukan hanya berkata-kata saja, tapi bertindak cinta kasih. Saudara sekalian, marilah kita dalam perayaan Ekaristi ini mohon rahmat Tuhan, supaya kita diberi rahmat Roh Kudus-Nya, mampu mengampuni, menerima semua orang, mencintai saudara-saudari kita yang miskin papa. Kita berdoa juga untuk gereja kita, supaya lebih dekat dengan umatnya. Marilah sebelum perayaan Ekaristi ini, kita menyadari segala dosa dan kesalahan kita, kita mengakuinya, mohon ampun di hadapan Tuhan, agar kita pantas merayakan

misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Dalam Ekaristi ini kita juga berdoa untuk kedamaian abadi istirahat kekal saudara-saudari kita, Ledang, Johe, Serafinus, Javi, Justina, dan Yusef Sohu. Semoga Allah menganugerahkan hidup kekal, kedamaian abadi, pengampunan dosa.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menganugerahi Santo Vincentius de Paul semangat seorang rasul demi pewartaan keselamatan kepada orang-orang miskin dan terlantar, serta kasih yang berkobar untuk pembinaan para imam dan calon imam. Dalam semangat kasih itu, dia telah memperbarui wajah gerejamu. Kami mohon semoga dengan mengikuti dan menghayati karisma semangatnya, hati kami dikobarkan oleh api cintamu yang tak kunjung padam, untuk melanjutkan misi penebusan Yesus Kristus Putramu di dunia ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.
2: Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai keturunan Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di hadapan Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga.

Para Romo, Suster, Bapak Ibu, teman-teman orang muda dan anak-anakku sekalian, Salve. Deddy Corbuzier ketika ditanya, diet apa yang paling bagus? Dia mengatakan, semua diet bagus, asal dilakukan. Ketika ada orang bertanya, olahraga apa yang bagus? Apakah gym atau treadmill, lari, renang, atau olahraga lain? Dia mengatakan, semua olahraga bagus asal dilakukan. Saudara-saudari, seringkali kita punya niat baik, tapi hanya berhenti pada niat. Dan itu tidak kita lakukan, sehingga apa yang baik itu tidak pernah terwujud. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengatakan sabda bahagia. Berbahagialah kamu. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Pasti semua ingin bahagia. Tapi kadang-kadang bahagia itu hanya menjadi angan-angan dan kita tidak berani untuk mewujudkan apa yang menjadi niat kita itu. Atau berusaha mewujudkan, tetapi ketika kita mengalami kendala, masalah, kita kemudian mundur. Atau bisa juga, kita sudah berusaha terus-menerus, tapi tidak pernah tercapai, dan kemudian kita merasa capek, sehingga kita berhenti melakukannya. Akhirnya, apa yang menjadi harapan kita, yaitu menjadi bahagia, itu rasanya sesuatu yang terlalu jauh untuk kita gapai. Persoalannya bukan kita ini jelek, bukan kita tidak ingin menjadi baik, tapi seringkali melakukan yang baik itu sulit bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 27 September adalah hari raya Santo Vincentius a Paolo, para pendiri Romo dan Bruder CM. Maka kami mengajak Anda semua untuk menjadikan hari ini hari besar. Karena kami para Romo CM yang melayani paroki ini, sedikit banyak juga menularkan kepada Anda semangat Santo Vincentius yang kami hayati sebagai imam. Kami memang Romo, betul. Tapi bukan sekedar Romo, kami juga adalah Vincentian. Jadi kami berusaha mewujudkan semangat yang telah diteladankan oleh Santo Vincentius ini kepada kami. Siapakah Santo Vincentius itu? Barangkali kita tidak terlalu familiar, ya, meskipun banyak yang memakai nama baptis Vincentius. Bahkan rumah sakit di Singkawang aja namanya Vincentius, ya. Kok ada Vincentius itu? Tapi siapa Vincentius itu? Vincentius adalah seorang yang sangat sederhana. Dia berasal dari keluarga sederhana, kalau tidak dibilang sebagai keluarga miskin, ya. Karena orang tuanya hanyalah petani di desa. Dan Vincentius ini pekerjaannya menggembalakan kambing domba. Karena daerahnya itu daerah yang berawa-rawa, maka kalau dia menggembalakan kambing domba, dia pakai egrang gitu ya, pakai kayu itu nyambung kakinya supaya dia tidak tenggelam di lumpur. Vincentius seorang yang cerdas, sehingga orang tuanya berusaha memberikan pendidikan yang baik kepada dia. Dan ketika dia berniat untuk menjadi imam, maka orang tuanya menjual ternak
sebagai biaya pendidikannya. Vincentius bukan orang yang suci sejak kecil. Karena dari surat-suratnya kita tahu, ternyata Vincentius itu ingin jadi imam hanya karena ia ingin mengangkat martabat keluarganya dan ingin supaya keluarganya mengalami perubahan ekonomi supaya lebih makmur. Karena Vincentius melihat, Romo-Romo itu kan kok enak hidupnya ya, uangnya banyak. Maka dalam salah satu suratnya kepada ibunya, dia mengatakan, maaf aku belum bisa meraih karir, belum bisa membahagiakan ibu, sehingga nanti kalau sudah dapat uang, posisi yang basah, nanti pulang dan tinggal bersama ibunya, uangnya datang sendiri. Jadi Vincentius jadi imam itu bukan pertama-tama niatnya baik. Tetapi kemudian Vincentius bertobat. Vincentius diingatkan dari pengalaman-pengalaman hidupnya, kegagalan-kegagalan itu. Dan kemudian menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia ingin jadi kaya, ingin posisi paroki yang basah. Ketika dia mau masuk, ternyata sudah ada romo lain yang ditempatkan di situ dan SK-nya dari Vatikan. Sementara dia SK hanya dari keuskupan. Gagal. Ada seorang ibu janda memberikan warisan kepada dia. Ketika mau diambil, uang warisannya dibawa lari keponakan ibu itu. Dikejar terus. Bukannya mendapat, malah dia ditangkap bajak laut. Dibuang ke Tunisia, jadikan budak. Setelah dia pulang ke Perancis, dia tiba-tiba menginap di suatu penginapan, dituduh mencuri. Tidak bisa membela diri. Pengalaman gagal berkali-kali, kemudian menyadarkan Vincentius, Tuhan menghendaki lain dari hidupku. Dan kemudian Vincentius dituntun untuk melihat pengalaman-pengalaman yang baru. Ketika dia berkhotbah, ketika dia mau misa, ada umat yang memberitahu, ada suatu keluarga yang seluruh anggota keluarganya sakit. Lalu Vincentius berkhotbah, dan banyak umat memberi perhatian kepada keluarga itu. Ketika dia berkunjung, dilihatnya ada banyak makanan. Wah, berarti umat ini sungguh-sungguh baik hati, mau berbagi dengan orang lain, peduli. Tapi kalau sekaligus datang, maka dalam waktu 1-2 hari makanan itu tidak termakan, lalu rusak. Mulailah Vincentius berpikir, kalau begitu harus ada orang yang mengelola, kelompok orang yang mengatur. Hari ini siapa yang mendapat giliran membantu, supaya bantuan itu menjadi efektif. Lalu Vincentius melakukan, Vincentius membentuk suatu kelompok perkumpulan cinta kasih. Lalu kelompok inilah yang mulai mengatur umat untuk saling peduli dan perhatian kepada sesama yang membutuhkan. Pada kesempatan lain ketika dia menjadi kapelan suatu bangsawan, yaitu keluarga De Gondi, ada seorang tokoh di sebuah kampung yang dianggap saleh, suci. Dia sakit keras dan dia merasa waktu hidupnya tidak banyak. Dia minta supaya menerima sakramen pengakuan dosa. Dan kemudian setelah menerima sakramen pengakuan dosa, dia sharing kepada Madame De Gondi, nyonya bangsawan itu. Seandainya aku tidak mengaku dosa, pasti aku masuk neraka. Nah, Madame De Gondi ini kaget. Loh, ini seorang tokoh yang dianggap suci, saleh. Kok dia mengatakan mati masuk neraka? Lah bagaimana dengan orang yang biasa-biasa? Lalu Madame De Gondi minta kepada Vincentius supaya dia berkhotbah pentingnya mengaku dosa. Tepat pada tanggal 25 Januari
pada pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, Vincentius berkhotbah tentang pentingnya mengaku dosa. Di luar dugaan, semua orang minta pengakuan dosa sampai Vincentius kewalahan. Dan kemudian Madame de Gondi minta supaya di kampung-kampung yang lain Vincentius melakukan hal yang sama. Vincentius melihat perlunya pelayanan kepada orang-orang yang terlantar, yang miskin di pedesaan. Lalu Vincentius berpikir ini harus ada tarekat tertentu yang melayani umat di pedesaan, melayani orang-orang yang miskin terabaikan. Lalu dia menawarkan kepada tarekat-tarekat, SY, Predikatorum dan semuanya, tidak ada yang mau. Maaf, itu bukan tugas kami. Lalu ketika dia konsultasi kepada pembimbing rohaninya, Romo pembimbing rohani mengatakan, hamba yang tahu kehendak tuannya tetapi tidak melakukan, dia akan menerima banyak pukulan. Vincentius sadar Tuhan ingin supaya dia membentuk kelompok ini. Imam-imam yang datang ke desa-desa melayani orang yang miskin dan terlantar. Inilah cikal bakal berdirinya kongregasi misi. Vincentius tahu kehendak Tuhan dan dia melakukannya. Masih banyak contoh lain. Saudara-saudari, kita ingin menjadi baik. Kita ingin bahagia. Dan Tuhan sebenarnya sudah memberikan jalan, menunjukkan caranya kepada kita. Bagaimana caranya kita supaya bahagia? Yesus mengatakan, kamu bahagia kalau kamu miskin di hadapan Allah. Kalau kamu lemah lembut, tidak kasar, sabar. Kalau kamu berduka cita, kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan bahagia kalau kita murah hati. Kalau hati kita suci. Kalau kita membawa damai, bukan perpecahan. Kita bahagia kalau kita ini dianiaya oleh karena kebenaran. Bahkan kita bahagia kalau kita difitnah karena kita ini adalah murid-murid Kristus. Barangkali bagi banyak orang tidak masuk akal. Masa orang lapar, orang difitnah, dianiaya, orang yang lembek, katakanlah ya, yang tidak pernah marah, orang yang murah hati, kok bisa bahagia itu bagaimana logikanya? Tapi kita tahu, sabda Yesus adalah kebenaran. Jadi sekarang bagaimana? Ya sekarang tinggal apakah kita mau melakukan ini? Apakah aku mau berusaha mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan ini dalam hidupku? Tidak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga kita masing-masing. Suami mulai belajar lembut kepada pasangannya, pada anaknya. Istri mulai sabar kepada pasangannya. Lalu kita semua, keluarga-keluarga, mulai belajar murah hati. Belajar peduli kepada orang lain, tidak sibuk dengan urusan kita sendiri. Belajar untuk memperjuangkan kebenaran. Belajar memberi perhatian kepada orang yang miskin. Maka saya ini gelisah, Bapak Ibu. Umat paroki kita ini suci. Buktinya kalau pas
ada kesempatan pengakuan dosa, yang aku dosa enggak banyak, berarti kan suci yang lain, ya. Umat kita ini saleh, buktinya kalau misal umatnya penuh-penuh terus. Umat kita ini penuh dengan pelayanan. Coba lihat, paroki mana yang serame paroki kita. Hampir tiap hari di gereja ada umat yang entah datang pengakuan dosa, kur, datang untuk rapat, datang untuk doa, datang untuk kep, datang banyak sekali kegiatan di paroki kita. Saleh. Yang kurang satu, kita tidak punya kegiatan atau pelayanan kepada orang-orang miskin. Saya tidak tahu kalau di lingkungan-lingkungan, barangkali ada. Tapi rasanya kita perlu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Melakukan kebaikan, membagikan cinta kasih. Sama seperti Santo Vincentius, dia menjadi suci, menjadi santo, bukan dari awal, dari muda. Dia menjadi suci karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi bahagia. Semoga dengan perayaan Santo Vincentius ini, kita semua, umat paroki keluarga kudus, tergerak, bukan hanya punya niat baik, tapi berjuang untuk mewujudkan niat baik itu. Berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mewujudkan. Semoga kita diberkati Tuhan dan dibantu oleh Allah untuk mempraktekan, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, diberi kekuatan untuk tekun, terus melakukannya. Tuhan memberkati kita.

0: Dengarkan sabda Tuhan dan juga renungan, marilah kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus dan kita. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Penantian pada tiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Pada hari raya Santo Vincentius ini, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Bapa yang Maha Rahim. Santo Vincentius telah menunjukkan kepada gereja bahwa cinta kepada Kristus harus diwujudkan dalam pelayanan kepada kaum miskin dan menderita. Dengan penuh iman, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah, sumber segala belas kasih.
1: Bagi gereja keluarga kudus, bagi gereja kudus Allah, Kristus datang untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin dan membebaskan mereka yang tertindas. Semoga gereja senantiasa setia melanjutkan perutusan Kristus dengan menghadirkan penghiburan, keadilan, dan kasih bagi mereka yang menderita. Semoga seluruh umat Allah semakin peka terhadap kebutuhan sesama dan berani menjadi tanda belas kasih Tuhan di tengah dunia. Bagi para uskup, imam, diakon, dan seminaris, Santo Vincentius mengabdikan hidupnya bagi pembinaan para imam dan pelayanan umat Allah. Semoga para pelayan gereja diteguhkan dalam panggilan mereka untuk melayani dengan rendah hati, penuh kasih, dan semangat pengorbanan. Semoga semakin banyak orang muda yang bergerak untuk mengikuti panggilan imamat dan membaktikan hidup mereka demi kerajaan Allah. Bagi seluruh keluarga Vincentian, Allah telah membangkitkan banyak komunitas dan karya pelayanan melalui semangat Santo Vincentius. Semoga seluruh keluarga Vincentian tetap bersatu dalam semangat cinta kasih dan semakin setia melayani kaum miskin, sakit, dan terlantar. Semoga melalui kerjasama dan kesaksian hidup mereka, wajah belas kasih Kristus semakin nyata di tengah masyarakat. Bagi kaum miskin, orang sakit, para lanjut usia, pengungsi, korban ketidakadilan, dan semua orang yang menderita, Tuhan selalu dekat dengan mereka yang kecil, lemah, dan tersingkir. Semoga mereka mengalami kasih dan penyelenggaraan Allah melalui perhatian, bantuan, dan pelayanan sesama. Semoga hati banyak orang digerakkan untuk membantu dan membela martabat mereka yang menderita. Untuk situasi musim kering yang melanda Kalimantan Barat dan beberapa daerah di Indonesia, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih memelihara segala makhluk. Semoga Tuhan menurunkan hujan yang membawa kesegaran ke atas tanah yang gersang, serta memulihkan alam yang rusak. Semoga para petugas pemadam kebakaran, relawan, dan semua pihak yang sedang berjuang di garis depan diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bahaya selama menjalankan tugasnya. Bagi kita semua yang merayakan pesta Santo Vincentius ini, Santo Vincentius Vincentius mengajarkan bahwa kaum miskin adalah tuan dan majikan kita. Semoga pelayanan ini membaharui semangat iman dan cinta kasih kita, sehingga kita semakin mampu menemukan jalan dalam diri sesama yang membutuhkan. Semoga hidup kita menjadi kesaksian nyata Injil melalui pelayanan yang tulus dan penuh sukacita. Marilah kita mendoakan doa kepada Santo Fransiskus untuk perdamaian. Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu engkau menyambut saudari maut sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi Santo Vincentius dengan semangat belas kasih dan pelayanan. Dengarkanlah doa-doa dan bantulah kami untuk meneladan cintanya kepada kaum miskin, agar melalui hidup kami semakin nyata kasih putramu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di kota Pontianak. Pagi menjelang siang ini di hari Minggu turun hujan ya, alhamdulillah. Dan kali ini giliran saya Al-Fatih yang akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik tentunya akan temani akhir pekan Anda. Edisi hari ini Minggu 27 September 2026 yang akan kita buka juga dengan salah satu program ya, yaitu Idola Indonesia Layak Anak, yang mana nanti kita akan berkesempatan untuk berbincang bersama dengan salah satu anak berprestasi peraih penghargaan Anugerah Anak Indonesia 2026, Nadira Azmi Falisha. Bersama dengan nanti akan ada coachnya juga bersama dengan kami, trainer dan edukreator Wahyudi MPDGR CPSP. Dan kemudian nanti akan kami lanjutkan juga dengan beragam informasi-informasi olahraga yang kita relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam dinamika olahraga. Kemudian kami hadirkan juga opsi obrolan siang temani Anda pendengar, nanti kita akan bahas kuliner di akhir pekan. Kemudian akan kita lanjut juga dengan berita siang dan juga yang paling dinanti nanti menemani akhir pekan Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dalam Indonesia Banget. Untuk itu tetap bersama kami, jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Edisi hari ini spesial pendengar Minggu 27 September 2026 hingga 1 jam ke depan bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Dalam Idola Indonesia Layak Anak, pagi ini kita akan membahas tema Berani Tampil, Berani Menginspirasi. Tentunya saya tidak akan sendiri pendengar, dalam kesempatan kali ini kita bersama dengan peraih penghargaan Anugerah Anak Indonesia 2026 telah hadir di studio Pro1 RRI Pontianak, Nadira Azmi Falisha. Selamat pagi Nadira. Halo.
1: Halo.
0: Hai. Bener gak panggilnya Nadira? Bener ya artinya ya. Oke, di sebelah Nadira sudah ada juga coach, pelatih, trainer sekaligus edukreator Wahyudi MPD GRC PSP. Selamat pagi Bang Wahyudi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Bang Wah, apa kabar?
2: Baik, kayak gimana nih kabar Pati?
0: Kabar baik juga, okay. Alhamdulillah. Luar biasa ya, pagi-pagi udah kena hujan gitu ya.
2: Alhamdulillah, ini
0: alhamdulillah.
2: Anugerah anak.
0: Benar. Ya. Nadira tadi kena hujan nggak di jalan? Aman ya, di jalan ya.
1: Aman.
2: Nadira pakai helikopter tadi. Pakai apa dong kesini?
0: Pakai apa kesini? Oh, pakai mobil. Iya. Kira-kira pakai helikopter turunnya di mana? Gitu. Baik, kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dalam program Idola pagi ini. Silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 7349987 serta juga dapat menyaksikan live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Coach Wahyudi dengan Nadira, mengenal sosok Nadira ini, aktivitasnya dan juga pengalamannya, karena keberanian itu kan pasti akan tumbuh ya berjalan dengan pengalaman yang dialami oleh Nadira. Boleh Nadira kalau mau kenalan sama teman-teman menyapa, boleh say hi ke kamera, silakan Nadira.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira Azmi Falisha. Saya berumur 6 tahun. Saya duduk di kelas 1 SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Makasih RRI Pro 1 sudah mengundang Nadira.
0: Oke. Keren loh. Saya juga terima kasih Nadira sudah mau hadir di Studio Pro 1 pada kesempatan pagi ini. Sekarang usianya Nadira 6 tahun. 6 tahun udah duduk di kelas 1 SD tadi ya. Oke, gimana sekolahnya Nadira? Lancar sekolahnya? Aman sekolahnya? Aman ya, udah belajar banyak artinya nih. Kalau di rumah biasanya paling suka ngapain Nadira?
2: Coba cerita.
1: Paling suka tuh kayak nonton. Nonton tapi belajar juga.
0: Ah, benar. Sekarang belajarnya juga lewat tab ya, lewat gadget ya kalau Nadira ya. Benar. Apalagi kemarin kayaknya banyak sekolah di rumah ya, sekolahnya dari rumah ya Nadira kemarin ya. Udah pandai sekarang Bang Wahyu, kita dulu kena asap ya, libur gitu ya. Kalau sekarang adik-adik udah bisa belajar juga lewat gadget gitu ya. Bang Wahyu, dari pengalaman mendampingi anak-anak nih ya, sebenarnya berani tampil itu bisa dilatih atau memang udah bakat alaminya anak sih Coach Wahyu?
2: Oke. Kalau misalnya kita melahirkan anak kita,
0: belum dong ya.
2: Jadi kalau misalnya anak-anak emang kalau misalnya dari segi berani itu memang harus perlu dilatih, bukan bakat sejak lahir gitu ya. Mungkin bakatnya ada, tetapi kalau misalnya tanpa dilatih itu nggak bakalan bisa. Contoh nih kalau misalnya dari sisi parenting kayak gitu. Jadi kalau misalnya berani ini emang ada beberapa tindakan yang harus dilakukan sama orang tua. Kadang orang tua ini kadang suka menakut-nakuti anak. Kayak gitu, jangan gitu kan ya, kayak bahaya. Akhirnya anak-anaknya pada takut, anaknya pada yang gak mau. Padahal anak itu kalau misalnya udah dia mau mencoba, berarti ada keberanian di sana dan juga mampu. Terus ada juga ini kadang misal anak jatuh. Nah Nadira ini kan dia itu di modeling. Biasanya karena orang tua saking sayangnya ketika dia jatuh akhirnya udah gak mau lagi nih gitu. Padahal itu adalah satu di antara risiko sebenarnya yang harus diambil ketika memang modeling. Jadi kayak misalnya ketika Nadira jatuh, jangan terlalu cepat menyelamatkan. Kadang itu justru menjadi ketakutan anak. Tapi coba biarkan sesaat dulu, dia berani gak bangkit, kayak gimana ekspresinya, kayak gimana responnya. Setelah itu kok misalnya memang ada muncul sedikit rasa takut, orang tua itu boleh untuk sedikit ambil bagian untuk mendampingi ya, bukan langsung menyelamatkan.
0: Iya.
2: Tetapi mendampingi. Nah, pendampingannya pelan-pelan, namanya itu scaffolding, kita kasih bantuan pelan-pelan, itu pada akhirnya kayak anak bisa berani. Nadira itu modeling sejak umur berapa kemarin?
0: Kemarin umur berapa Nadira pertama kali model?
1: 3 tahun.
0: 3 tahun udah modeling pakai sepatu tinggi.
1: Masih pakai sepatu biasa.
0: Oh, masih pakai sepatu biasa. Kalau sekarang udah berani pakai sepatu tinggi?
1: Udah.
0: Udah berani ya.
2: 1 meter tingginya.
0: 1 meter tingginya, lebih bukan tinggi dari Nadira ya. Biar tambah tinggi ya Nadiranya ya. Tapi waktu itu Nadira waktu awal-awal cobain jalan, coba naik ke atas panggung, itu sempat rasa takut enggak Nadira?
1: Enggak. Soalnya kan masih kecil. Jadinya tuh kayak enggak ada deg-degannya.
0: Iya benar. Ya udahlah, deg-degannya nanti aja deh gitu ya. Jadi encourage dari orang tua itu juga penting ya Bang Wahya, karena kan tadi sebenarnya anaknya mungkin memang udah potensi, tapi karena disayang-sayang banget, jangan deh jatuh, ya udah enggak usah lagi deh gitu. Itu justru malah membuat si anaknya jadi ngerasa gimana tuh Bang Wahyu? Apakah mereka akan kayak mengurung diri atau gimana?
2: Anak akan lebih cenderung merasa takut ya, kayak gitu. Kadang itu orang tua menularkan rasa takutnya kepada anaknya, padahal sementara kayak anak itu belum mengenal emosi itu.
0: Benar, tadi aja Nadira bilang nggak takut ya.
2: Iya kan. Nah, akhirnya sekarang udah umur 6 tahun, dia udah bisa menamai emosi-emosi itu.
0: Ya baik. Saya salah fokus, salfok sama selempang Nadira yang tadi melorot ya. Tulisannya tuh anugerah anak Indonesia 2026, keren. Kita seumuran itu kayak masih main di main di kayak puas ya Bang.
2: Yep.
0: Nadira tahu enggak ini selempangnya waktu itu waktu pertama dapetin penghargaan itu gimana sih rasanya Nadira?
1: Senang
0: ya. Waktu itu dapatnya dari mana penghargaan ini Nadira?
1: Dari Jakarta.
0: Berangkat ke sana naik helikopter? Enggak. Naik pesawat dong ya?
1: Iya.
0: Naik pesawat. Sama siapa aja waktu itu berangkat ke sana?
1: Di sana tuh sama mama.
0: Sama mama.
1: Terus ada teman juga.
0: Ada teman. Di Bang Wahyu enggak diajak?
1: Enggak
0: diajak ya Bang Wahyu.
2: Oh gitu?
0: Bang Wahyu gak dapet ya. Jadi di sana kemarin ketemu sama teman-teman dari mana-mana aja tuh Nadira, kenalan sama teman-teman di sana?
1: Kayaknya dari dari semua kota, tapi enggak sampai yang jauh-jauh banget.
0: Oh gitu.
2: Jakarta ada. Terus Papua ada gak?
1: Ada juga.
0: Wih keren ya, seluruh anak-anak berkumpul di sana. Waktu itu lama nggak sih Nadira ke sana?
1: Agak lama.
0: Agak lama ya. Ini kan 2026 ya Bang Wahyu ya. Artinya terbaru dong ya tahun ini ya.
2: Iya terbaru.
0: Oh dia. Wow, luar biasa. Dan setelah ini nanti Bang Wahyu tahu nggak programnya Anugerah Anak Indonesia ini nanti ada program tertentu nggak sih buat di Pontianak?
2: Ini sebenarnya kayak Anugerah Anak Indonesia ini memang kayak program tahunan. Kita tunggu saja tahun depan pasti bakalan ada program lagi. Karena memang programnya itu bukan yang kayak license di masing-masing kota, tetapi secara skalanya nasional. Nge-reach up dan nge-follow up emang anak-anak yang potensial kayak Nadira ini gitu.
0: Okay.
2: Karena Nadira pialanya banyak banget kan di rumah.
0: Di rumah ada berapa banyak pialanya Nadira?
1: Gak tahu, gak pernah dihitung.
0: Gak pernah dihitung saking banyaknya ya.
2: Kalau 10 ini lebih atau kurang?
0: Banyak.
1: Lebih.
2: Kalau 20?
0: Ini sama tangannya Bang Fatih nih. Tambah 20. Berapa? Banyak.
2: Lebih gak?
1: Gak tahu sih.
0: Pakai lemari kali ya? Ada berapa lemari di rumah yang isinya piala?
1: Satu aja.
0: Satu ada. Terus medali-medali lagi kali ya, banyak ya.
1: Enggak. Sertifikat. Medali tuh cuma medali tuh enggak semua lomba ada medali.
0: Wah, tapi
1: modeling tuh.
0: Modeling. Ah, akhirnya Nadira cerita nih soal modelingnya. Jadi Nadira sejak kapan suka modeling? Tadi sejak usia 3 tahun ya.
1: Iya.
0: Waktu itu Nadira yang pengen coba atau lihat temennya atau diarahin sama mama waktu itu?
1: Itu Nadira kan memang suka banget kayak di rumah tuh Nadira suka kayak lihat-lihat TikTok jadi jadi mau itu jadi mau ikut gitu lah.
0: Oh, awalnya lihat di TikTok ada yang lagi modeling, lagi cobain baju gitu. Jadi pengen cobain juga gitu Nadira. Yeah. Oh, terus bilang ke mama gimana? Nadira mau kayak gini mah yang kayak di TikTok gitu atau gimana waktu itu Nadira?
1: Mau kayak gini. Biar mau kayak gini.
2: Emang baju yang paling disuka baju yang kayak gimana sih Nadira?
1: Kayak yang pesta-pesta gitu.
0: Baju pesta, warna-warni.
1: Gak sampai warna-warni.
0: Artinya dia cewek bumi bang. Baik. Jadi Nadira emang udah ada keberanian dari awal begitu ya. Bahkan dia yang ingin gitu ya, yang mencontohin ini kayak yang di TikTok dia kasih tahu orang tuanya. Kadang tuh emang anak tuh kadang emang ada sih takut salah atau takut diketawain saat tampil kan Bang Wahyu. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan, mungkin saya sebagai abang dari adik saya mungkin atau nanti punya anak, orang tua, guru, ini supaya biar si anak ini nggak insecure dan ngerasa aman. Gimana sih Bang Wahyu?
2: Yang pertama kayak penting sekali kalau misalnya orang tua atau orang di sekeliling dia sadar akan potensial. Nah, sebenarnya kalau sebelum sadar akan potensial, satu hal yang paling mendasar adalah kita harus tahu apa kesukaannya, apa yang disuka, apa yang nggak disuka, kayak gitu kan. Nah, Nadira tuh udah suka tuh sama baju-baju kayak baju pesta ya. Nadira ya baju pesta kayak gitu. Terus dia kayak suka ditampilin lucu-lucu like a princess. Kayaknya rata-rata ya kayak misalnya anak cewek emang sukanya tuh yang kayak beauty like a princess, as a queen gitu kan. Nah, lalu berlanjutlah tuh akhirnya diarahkan ke modeling. Waktu awal-awal kayak gimana Nadira waktu 3 tahun ada coachnya langsung?
1: Ada coachnya langsung. Karena kalau nggak ada coachnya nggak mungkin bagus.
0: Jadi emang harus belajar artinya ya.
2: Iya.
0: Awal-awalnya Nadira ya paling ikut-ikut dulu gitu. Memang harus dilatih ya.
2: Iya. Berarti kan di sini setelah kita tahu apa yang disuka, apa yang tidak disuka, orang tuanya akhirnya mengarahkan kayak gitu ya, bahwa misalnya memang ada coach yang menyediakan jasa, lalu anaknya juga diarahkan. Lihat dulu nih respon anak, misalnya sehari, tiga hari, seminggu, kemudian sebulan. Kalau misalnya anaknya menikmati, kan ada anak yang misalnya kayak jatuh sikit atau capek sedikit udah ngeluh, udah kayak ih gak mau lagi, kayak gitu. Bergantung coachnya lagi, berarti kan coachnya ketika mengajar Nadira ini menyenangkan, dan Nadira ini juga punya semangat yang tinggi dalam belajar. Nadira itu kalau misalnya dilihat tipenya adalah dia tuh gak ngerasa kalau itu lagi belajar, tapi kayak lagi main. Iya, lagi main kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu nih potensinya, minat bakatnya, udah coba aja terjunin lomba dulu kayak gitu.
0: Oh iya.
2: Waktu pengalaman pertama lomba. Kali lomba kayak gimana, deg-degan gak?
1: Biasa aja, soalnya kan itu tuh masih kecil, jadinya nanti aja deg-degannya.
0: Itu tadi ya. Artinya dia punya potensi ya Bang Wahyu ya. Dari usia 3 tahun sampai sekarang udah 6 tahun. 3 tahun belajar dan sebagainya, udah jatuh bangun dan naik panggung, turun panggung. Itu artinya Nadira menikmatin dong ya. Artinya Nadira suka dong dengan apa yang Nadira lakukan ya.
1: Iya
0: suka, wah luar biasa. Nadira kalau misalnya tadi kan dibilang kayak suka princess gitu, suka paling suka princess apa Nadira?
2: Banyak. Enggak tokoh kartun atau misalnya apa gitu yang disuka atau artis deh? Enggak ada. TikToker.
1: Apalagi itu.
0: Apalagi itu banyak ya. Banyak yang bagus-bagus yang Nadira pengen gitu ya. Oke deh. Nanti kita akan lanjut di segmen kedua kayaknya Bang Wahyu ya. Dan nanti pengen tanya-tanya juga sama Nadira. Mungkin nanti akan ada mini games. Nah nanti kita akan tanya-tanya lagi nih sama Nadira ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 7349987. Teman-teman Nadira yang juga mau menyapa boleh ya melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak, berani tampil, berani menginspirasi. Masih bersama dengan anak peraih penghargaan Anugerah Anak Indonesia 2026, Nadira Azmi Falisha, dan juga Coach Wahyudi ya pagi ini pendengar. Dan untuk Anda yang juga masih ingin bergabung, kami nantikan ya di WhatsApp dan juga YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Segmen kedua, berani mencoba, artinya ya berani belajar. Kalista jadinya kan. Nadira, waktu untuk bisa sampai dapat penghargaan itu kan juga panjang tadi ya perjalanannya ya, dari usia 3 tahun sampai sekarang udah usia 6 tahun gitu. Pernah ngerasa capek gak Nadira? Aduh kayaknya aku capek deh mama, gak mau ikut dulu, ikut ini itu dulu, pengen istirahat dulu gitu. Pernah capek gak Nadira waktu itu?
1: Pernah, tapi gak sampai yang gak mau ikut gitu.
0: Jadi capeknya sebentar aja artinya ya?
1: Iya.
0: Capeknya bentar, abis itu ikut lagi deh gitu ya, belajar lagi artinya ya. Dan Nadira juga berani belajar, ada banyak hal yang Nadira pelajari. Dengar-dengar banyak ikut les katanya, ada berapa ikut les Nadira?
1: Ada tujuh les.
0: Itu tujuh les di usia sekarang ikut semua itu Nadira? Ada apa aja itu Nadira?
1: Coba. Ada modeling,
0: public speaking,
1: Kalistung, menari, bahasa Inggris, renang,
0: satu lagi,
2: apa? Renang, Kalistung udah.
0: Nyanyi yang belum ya?
2: Menyanyi
0: juga. Wow, banyak ya. Yeah. Itu gimana bagi waktunya? Itu Coach Wahyu juga ngajar di bagi salah satu dari tujuh itu. Berenang ya Coach Wahyu?
2: Iya, saya Kalistung kan ngajarkan algoritma dari 7 per...
0: Itu gimana itu Kalista lagi jadinya kan gara-gara Kalistung tadi ya. Nadira, gimana itu ikut semua kegiatan itu? Banyak kayak gitu ya. Tadi bagi waktunya gimana? Jam berapa itu pergi latihan modeling gitu?
1: Kalau modeling tuh paling seringnya tuh jam 4 gitu lah.
0: Jam 4 sore gitu ya. Jadi gak ganggu waktu belajar di sekolah artinya ya? Aman lah ya, aman. Oke. Itu gimana dari sisi pendampingan, gimana tuh Coach Wahyu biar ngelatih anak tuh percaya diri dan bisa gitu untuk ikut segitu banyaknya kegiatan tapi dia gak ngerasa capek gitu, gimana tuh Coach Wahyu?
2: Nah itu makanya kayak Nadira nih kok bisa baterainya ini penuh terus,
0: baterainya gitu, penuh terus
2: pas charging ya.
0: Kita kan cepat low bat ya.
2: Iya, kita kan social battery-nya kayak cepat habis gitu.
0: Iya.
2: Memang core-nya anaknya adalah extrovert. Nah, jadi dia akan mendapatkan energinya itu ketika dia memang punya sedikit bersinggungan sama orang lain gitu. Jadi kayak mendapatkan energinya dari situ. Karena ketika dia misalnya kayak belajar modeling, teman-temannya kayak juga rame belajar modeling. Yeah. Abangnya juga akhirnya kayak kadang belajar bareng modeling, ya kan?
0: Belajar ya bareng artinya Nadira.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Dari tujuh itu tadi, tujuh les, ada Kalistung, ada berenang, nyanyi, nari, modeling, bahasa Inggris tadi ya. Mana yang paling Nadira suka?
1: Public speaking sama modeling.
0: Public speaking sama modeling. Yeah. Mau jadi apa nanti Nadira lu di usia udah besar nanti dengan misalnya nanti public speakingnya udah jago, modelingnya udah jago, mau jadi apa Nadira?
1: Mau jadi Putri Indonesia.
0: Putri Indonesia, kita tunggu ya Bang Wahyu ya. Kita
2: juga
0: aminkan. Ini usia 6 tahun ya.
2: 20 tahun lagi lah.
0: 15 tahun sampai 20 tahun ke depan lah ya. Kita lihat Nadira.
1: Masih lama.
2: Nanti Bang Wah ngajarnya udah pakai tongkat.
0: udah tua nanti kita ya Bang Wahyu.
2: Terus jadi, nanti kalau Pak Isa coach ini coach modelingnya ngajarin kayak gimana biasanya, apa yang diomongin
0: apa?
2: Supaya Nadira tampil keren.
1: Power.
2: Kayak gimana
1: senyum
2: tuh?
1: Senyum.
2: Terus apa lagi?
0: Ada power, ada senyum.
2: Terus apa?
1: Power, senyum.
2: Ada lagi nggak? Udah, power sama senyum.
0: Udah. Ya, tambah lagi Coach Wahyu.
2: Power deh, gitu dia ngomong. Atau kayak gimana?
1: Power aja sih. Pakai dede.
0: Oh iya.
2: Iyalah kak.
0: Oke. Okay. Arti kalau Nadira tadi kalau latihan itu artinya ada banyak temennya kan ya? Saat dia pakai kelas gitu ya, Coach Wahyu ya?
2: Jadi dia private.
0: Private. Kalau kalau Nadira sendiri sebenarnya lebih suka belajar sendiri atau sama teman? Kalau ada temennya?
1: Belajar sendiri, soalnya kalau belajar sendiri itu lebih jadi fokus gitu loh.
0: Lebih fokus, oke. Okay. Ini jawabannya nggak kepikiran sih sama saya sih. Iya benar-benar. Jadi kalau belajar sendiri rasanya lebih fokus gitu ya. Kalau sama teman-teman artinya sambil main gitu ya?
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau istirahat aja ya.
0: Oke. Biasanya kalau dapat nasihat dari mama, dari papa, dari Coach Wahyu tuh dapat nasihat apa aja sih Nadira?
2: Ada nggak pesan-pesannya, nasihatnya? Misalnya coach modelingnya ngomongnya apa? Kok misalnya pas lagi kalah, nah?
1: Nanti belajar lagi, ikut lagi.
0: Oke. Jadi nggak apa-apa lah ya, dapat nasihat yang baik-baik nih artinya nih dari coachnya, dari orang tuanya. Oke deh, ini Bang Fatih punya satu games pertanyaan ya. Jadi Nadira udah siap buat main games?
1: Ya.
0: Siap ya.
2: Hadiahnya ada yang nanti warna bergendi 2 tera cash.
0: Wow, boleh tuh ya. Oke. Okay. Jadi nanti Bang Fatih kasih pertanyaan, Nadira jawab aja gitu ya. Nanti ada 2 pertanyaan, Nadira langsung jawab aja. Oke, okay, siap Nadira? Siap. Oke. Okay. Nadira lebih suka tampil sendiri atau tampil sama teman-teman?
1: Tampil bareng teman-teman karena acaranya memang harus ramai.
0: Oke, acaranya memang harus ramai. Oke. Lebih suka nyanyi atau menari?
1: Menari.
0: Oke, kita simpan dulu. Tadi ada 2 juga tuh kesukaannya Nadira, modeling sama public speaking. Itu lebih suka mana, modeling atau public speaking?
1: Itu nggak bisa milih.
0: Nggak bisa milih. Dua-duanya karena itu penting ya. Oke. Kalau naik panggung Nadira biasanya senyum dulu atau langsung mulai?
1: Senyum dulu.
0: Menyapa dulu gitu ya. Oke. Kalau dapat penghargaan Nadira biasanya mau dipajang atau disimpan aja?
1: Maksud?
2: Hadiahnya
0: atau pialanya. Itu Nadira mau dipajang atau disimpan aja?
1: Disimpan aja.
0: Oke. Dan terakhir nih Nadira lebih suka belajar di kelas atau belajar sambil bermain?
1: Belajar sampai bermain.
0: Oke, itu dia. Sip. Tepuk tangan dulu untuk Nadira. Oke, ini ya artinya kita bahas satu-satu tadi. Lebih suka tampil sama teman. Kenapa tadi Nadira suka tampil sama teman?
1: Karena acaranya memang harus ramai biar kita belajar juga, jadi kayak ada saingan gitu.
0: Oke. Rivalitas yang sehat gitu. Iya, ya kan,
2: harus bersaing.
0: Bener. Kalau sendiri ya ngapain gitu ya. Jadi udah banyak ikut lomba, ada udah berapa banyak Nadira ikut lomba, ada 10 lebih nggak?
1: 10 sih lebih ya.
0: Udah lebih banyak daripada 10 ya. Karena tadi kan banyak juga ya dari les-lesnya Nadira tadi semuanya diikutin lomba kayaknya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua tadi, lebih suka menyanyi atau menari? Tadi Nadira bilang menari. Oke. Ah, tadi kenapa Nadira lebih suka menari?
1: Karena menari itu seru.
0: Menari itu seru.
1: Terus menari tuh kayak lebih seru dari nyanyi. Soalnya kalau nyanyi itu keluarin
0: suara.
1: Suara. Tapi kalau menari tuh cuma gerak-gerak aja gitu loh.
2: Contoh, okay. Kasih contoh satu gerakan.
0: Coba dong, kasih contoh dong gerakannya gimana? Kupu-kupu.
2: Tari daya.
0: Dan itu kan ngafal tarian ya. Menghafal tarian tuh susah gak sih Nadira?
1: Enggak sih, soalnya kan tarian tuh biasa aja gitu.
0: Bergerak aja ya badannya gitu ya. Jadi lebih gampang menari artinya daripada mengeluarkan suara tadi ya. Baik, kalau naik panggung tadi katanya Nadira suka senyum dulu menyapa. Gimana senyumnya, kasih senyumnya coba. Udah manisnya. Nanti pendengar yang gak bisa lihat senyumnya bisa langsung ke YouTube channel kita ya artinya ya, untuk melihat senyum Nadira ya. Oke, kalau dapat penghargaan dipajang atau disimpan? Tadi Nadira bilang mau disimpan aja gitu ya. Kenapa disimpan aja Nadira?
1: Biar kalau dijual sayang.
0: Sayang ya kan, mending disimpan ya kan. Oke oke oke. Tadi terus lebih suka belajar di kelas atau belajar sambil bermain? Jawabannya tadi belajar sambil bermain. Itu kenapa tuh Nadira?
1: Karena lebih seru. Tapi belajar sampai bermain tuh tetap belajar.
0: Oh iya benar. Dan seru ya kan? Dan ilmunya tetap dapat kita dapatkan gitu Nadira ya.
1: Jadi meskipun belajar sampai bermain masih dapat ilmu.
0: Benar. Iya. Tapi dapat ilmu dan juga sambil seru gitu ya. Oke deh. Bang Wahyu nih, sekarang pertanyaannya untuk Coach Wahyu gimana sih cara bedain antara ngedorong anak untuk berkembang sambil kita juga pengen mungkin nggak apa ya, mungkin ada yang pengen ngasih terlalu banyak tekan kepada anak. Itu tuh kan juga kadang tuh kita gak bisa bedain, beda tipis lah gitu ya. Kita tuh sebenarnya pengen ngedorong anak ini untuk berkembang, tapi juga malah ngasih banyak beban ke anak. Itu gimana sih bedainnya Bang Wahyu?
2: Nah kadang-kadang kalau misalnya kita melihat ini, kalau kita lihat fenomena adalah inner child atau luka masa kecil orang tua yang belum selesai. Kadang memang orang tua itu punya ekspektasi. Dulu dia pengen jadi yang misalnya ya nih, pengen jadi model profesional kayak gitu ya. Tapi kan emang zaman dulu emang belum ada wadahnya, mungkin belum sebesar sekarang.
0: Betul.
2: Atau yang kedua adalah dulu tidak kesampaian. Karena kalau mbak modeling kayak gini nih butuh biaya yang cukup banyak.
0: Betul.
2: Gitu ya. Contoh baju gitu ya, baju udah berapa, make up sekali pakai doang tuh, rambut kayak gimana kayak gitu, lalu belum lagi jajan, belum lagi sekarang itu biaya videographer, fotografer, ada konten kreator lagi gitu kan. Jadi kayak biayanya emang cukup banyak kayak gitu yang dipersiapkan. Nah kalau misalnya kita melihatkan antara inner child-nya orang tua sama potensinya anak, yang perlu kita lihat itu adalah seberapa besar orang tua untuk memaksa. Nah ketika udah ada kata pemaksaan, kamu harus ikut kayak gitu kan, anaknya kayak misalnya udah meronta-ronta, udah bilang gak suka dan segala macamnya, terus orang tua yang kayak coba dulu, tapi anaknya tetap gak suka, nah itu udah jalur pemaksaan. Tapi kalau mendorong kayak gitu, anaknya dikasih pilihan. Ya dari banyak kayak gini, misalnya anaknya dikasih pilihan les ini, kok misalnya udah gak suka, gak mau les yang ini, udah kita fokusin, fokusin. Nah itu perbedaannya, anak dikasih opsi, juga anak diminta untuk berpendapat, kayak gimana rasanya, suka gak, mau lanjut lagi gak, kayak gitu, apa ya yang ngebuat Nadira misalnya kayak lebih maju atau lebih fokus. Nah di situ tuh baru ada sisi pendorongan atau motivasi, karena kan motivasi kan tidak secara verbal saja, tetapi motivasi emang butuh dukungan moral dan material gitu.
0: Betul.
2: Dari orang tuanya.
0: Iya. Karena tadi dari 7 les aja Nadira akhirnya menentukan ya mana yang paling dia suka gitu ya. Jadi itu juga salah satu cara untuk nge-tracking mana nih sebenarnya yang paling potensial, yang anaknya sendiri juga udah punya minat dan bakat di situ, baru didorong gitu maksudnya Bang Wahyu ya.
2: Dan kadang juga kita komunikasikan sama orang tuanya, orang tuanya pun okay, biarin aja dia pilih nih yang mana dia suka dulu, ambil semuanya. Nanti kalau udah kelas berapa kita lihat masih ada enggak minatnya.
0: Enggak
2: ada minatnya ya udah cukup difokusin ke dari 7 misalnya, sortir jadi 3 lagi, jadi 2 atau jadi 3 kayak gitu.
0: Oke, ya. Kan tadi itu emang banyak juga gitu kan ya, dan kita lihat kalau misalnya diajak les yang ini ternyata udah males, itu udah mulai mungkin udah bisa menjadi salah satu tandanya begitu Bang Wahyu ya.
2: Okay. Enak ya anak zaman sekarang banyak dikasih les ya. Cuman kita ya Bang Pati ya. Ya
0: disuruh tidur siang dulu.
2: Mungkin sekarang aku udah jadi presiden.
0: Benar. Dari sebanyak itu les tadi, dua nih gak bisa dipisahkan tadi dari Nadira ya. Itu adalah public speaking sama modeling. Karena Nadira sendiri pengen jadi Putri Indonesia. Nah kalau di usia segini nih biasanya udah menginspirasi nih. Nadira apakah pernah tuh kayak menginspirasi teman-temannya, teman-teman Nadira yang satu kelas, sekarang kan kelas satu nih ya. Tiba-tiba ada teman Nadira yang pernah bilang kayak, ya aku pengen dong jadi kayak Nadira gitu. Pernah ada gak yang kayak gitu?
2: Ada gak?
1: Enggak pernah.
0: Belum pernah kali ya.
2: Atau anak seusia ini masih malu untuk mengungkapkan kali.
0: Iya kali ya. Sebenarnya dia tapi teman-teman Nadira banyak yang follow Instagram Nadira, enggak tahu enggak ya Nadira ya?
1: Enggak tahu sih.
0: Ya enggak kelihatan ya.
2: Dia enggak megang IG-nya soalnya.
0: Enggak megang kayaknya ya. Ada adminnya.
2: Ada adminnya.
0: Ada mama kayaknya ya. Tapi kalau misalnya teman Nadira nanti bilang nih pengen kayak Nadira dong. Nanti Nadira bilangnya gimana dong ke temannya nanti?
1: Pokoknya nanti belajar aja.
0: Belajar aja, belajar bareng ya kan. Diajak belajar aja ikut Nadira gitu ya. Bisa kayak gitu. Kalau misalnya Nadira pernah gak sih lihat temennya mungkin kurang percaya diri, Nadira semangatin temennya gimana sih? Semangat gitu.
1: Kayak biasa aja gitu. Semangat.
0: Iya. Oh, nyemangatin.
2: Coba kasih semangat untuk anak-anak Indonesia coba.
1: Semangat
0: anak-anak Indonesia.
2: Terus apalagi yang mau diomongin?
1: Kalian kalau punya mimpi, kalian harus melakukannya di tempat yang tepat. Harus sering berlatih.
0: Harus sering berlatih dan menempatkan diri di tempat yang tepat. Itu tadi ya. Dan Bang Wahyu, apa sebenarnya yang membuat anak tuh bisa menginspirasi anak lainnya? Itu tuh kadang tuh dilihat dari mana sih Bang Wahyu?
2: Ini inspirasi nih wah kayak gitu. Nah, inspirasi sekarang kalau misalnya kita lihat kalau anak itu udah ngeliat postingan anak lain.
0: Iya benar itu tadi ya kita lihat.
2: Anak zaman sekarang karena kayak gini, inspirasi sekarang itu media terbesarnya adalah media sosial. Zaman sekarang kalau misalnya kita nggak posting, semesta tuh nggak bakalan tahu kalau ada orang sekeren kita gitu.
0: Betul.
2: Iya, jadi memang harus posting, bukan niatnya buat flexing, enggak, tetapi adalah mendokumentasikan karya gitu. Ya, mendokumentasikan karya. Siapa tahu dari situ muncul tuh motivasi lain yang tumbuh dari anak lain. Oh, pengen seperti ini. Karena Nadira juga ikut modeling, kadang juga kayak baju yang dia pakai itu jadi inspirasi buat anak lain. Gitu. Oh, pengen bajunya kayak gini. Pengen kainnya bentuknya kayak gini gitu. Pengen sendalnya yang 1 meter kayak gini gitu. Atau make up-nya yang kayak gini gitu kan. Jadi kayak beneran bisa jadi inspirasi.
0: Bahkan Nadira juga tadi awalnya kan terinspirasi dari TikTok yang Nadira lihat gitu kan ya. Jadi pengen juga nih kayak kakak yang ini gitu. Tapi Nadira sendiri kalau misalnya main gadget di rumah tuh berapa lama sih?
1: Nadira gak pernah tahu sih ya berapa lama. Tapi itu kayaknya tuh
0: dibatasin gitu ya sama mama ya?
1: Enggak sih.
0: Enggak, okay. 2 jam, 1 jam. Enggak lama-lama pokoknya ya. Iya segitulah kan ya. Iya benar, tadi kan juga anak-anak sekarang kan sekarang juga udah banyak terpapar media sosial, tapi juga mereka masih dalam batasan yang harusnya aman begitu ya Bang Wahyu. Dan dari situ juga anak-anak tuh bisa ngelihat mana yang mereka suka sebenarnya. Nah, untuk mengarahkan anak itu sampai mereka beneran suka atau enggak tuh gimana sih Bang Wahyu?
2: Oke. Satu, ada fitur tombol like di sana.
0: Benar.
2: Iya kan. Iya. Tombol like. Dan kita lihat juga dari FYP-nya, karena kan kalau misalnya sosial media kan membaca algoritma kan ya, ketika dia udah tombol like, ketika retention atau dia nonton konten itu sampai selesai, maka akan yang sering muncul adalah itu. Nah, yeah, orang tua tuh sebenarnya bisa tuh mengidentifikasi dari tontonannya, apa yang dia like, FYP yang sering muncul. Pasti anak-anak nih juga pasti bakalan cerita yang kayak, aku mau beli ini, kan anak-anaknya gitu.
0: Iya, yeah, benar-benar.
2: Aku mau kayak gini. Selain model kan juga suka squishy kan Nadira kan?
0: Yeah. Ada berapa banyak squishy ya Nadira? Lebih banyak dari pialanya kayaknya nih.
2: Hari ini hari ini
1: bawa.
0: Tuh kan iya, di dalam tasnya Nadira isinya squishy. Iya. Oke. Okay. Jadi emang kesukaannya tuh emang bisa kita lihat dari media sosial yang si anak pegang lah gitu ya. Bisa nge-tracking lah istilahnya apa aja yang di-like, apa aja yang menjadi FYP-nya begitu ya. Dan yang paling terdekat itu nanti Nadira ada ikut lomba apa lagi nanti ini?
2: Nanti minggu depan atau minggu ini ada lomba enggak?
1: Hari ini minggu ini tuh ada lomba kayak color.
0: Color.
2: Oh, temanya colorful.
0: Oh, kapan? Hari ini?
1: Ya.
0: Hari ini ke jam berapa nanti Nadira, ingat enggak?
1: Nanti
2: sore ya.
1: Siang.
0: Ah, siang. Siang udah siap-siap kali Nadira ya.
2: Makeupnya kayaknya udah ready.
0: Iya, makeupnya udah ready dari pagi, jadi tinggal touch up aja nanti. Iya. Nadira kalau di makeupin tuh diem nggak atau pengen belajar makeup sendiri ya? Gimana Nadira?
1: Diem sih.
2: Pernah di makeup terus tidur nggak?
0: Pernah ketiduran nggak pas di makeupin kan?
1: Pernah.
0: Nadira nentuin gak sih nanti pengen makeupnya yang kayak gini, warna lipstiknya pengen warna apa, itu Nadira nentuin sendiri atau udah ditentuin sih?
1: Paling tuh gak setiap lomba tuh ditentuin Nadira. Kalau ini memang udah bagus, itu makeupnya Nadira enggak bilang lagi.
0: Kalau udah bagus ya udah bagus gitu ya. Dia suka aja. Oke. Jadi kan tadi banyak lesnya tuh Nadira. Ada les lagi enggak nanti abis ini?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Cuman tadi lomba itu tadi ya. Oke. Okay. Lomba colorful di mana tuh Bang Wahyu, tahu enggak?
2: Di mana? Di ini ya, di Dangau ya. Iya.
0: Di Dangau.
2: Iya. Di Dangau.
0: Wah,
2: berarti nanti make up-nya colorful. Di sininya biru, di sininya merah gitu. Sininya hijau, sininya pink, kayak gimana?
0: Udah tahu.
2: Oh, enggak juga.
0: Udah tahu mau pakai baju apa Nadir nanti?
1: Udah
0: ya, udah disiapin bajunya. Oke deh, udah disiapin.
2: Kok Bang Wah enggak diajak sih?
0: Ya ajak lah.
2: Itu Bang Fatih.
0: Bang Fatih juga aja ikut ya. Boleh enggak? Nonton aja kita nanti nyemangatin Nadira. Nadira semangat gitu. Boleh lah ya. Oke,
2: boleh
0: ya. Nadira, ada yang mau disampaikan gak untuk teman-teman atau anak-anak Indonesia? Ini kan kita udah berada di penghujung sesi di ternyata Bang Wahyu ya.
2: Gak terasa ya.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Nadira. Ini terakhir Nadira mau disampaikan untuk teman-teman Indonesia, anak-anak Indonesia, untuk berani tampil, berani menginspirasi, apa yang pengen Nadira bilang sama teman-teman?
1: Kalian kalau punya mimpi tidak boleh menyerah, karena kalau punya mimpi kalian terus belajar, kalian bisa jadi bakat.
0: Oke. Nanti bakatnya tinggal dikembangkan gitu ya. Oke. Deh, kalau dari Bang Wahyu ada yang disampaikan gak nih untuk anak Indonesia dan mungkin untuk orang tuanya juga Bang Wahyu? Okay. Silakan.
2: Buat anak-anak di Indonesia, jangan pernah lelah untuk belajar. Tetap jangan juga terlalu membangkang. Ikuti, dan orang tua punya saran-saran yang baik, tapi perlu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan orang tua juga. Begitu juga orang tua, kayak gitu ya, tahu batasan. Jangan kayak semua diberikan kepada anak tanpa tahu batasan-batasan, karena batasan atau boundaries itu perlu buat anak-anak juga, karena mereka itu adalah insan, mereka individu, mereka itu masih anak-anak yang perlu banyak untuk mengeksplorasi dan juga belajar. Jadi keduanya berikan kesempatan, berikan semestanya mereka, karena kalau udah dikasih semestanya mereka, mereka akan bisa menguasai dunia nantinya. Kita butuh anak-anak seperti Nadira dan lainnya, dan tetap semangat anak-anak di Indonesia.
0: Setuju. Sama-sama belajar ya, anaknya belajar, orang tuanya juga belajar jadi orang tua, yeah. Ya kan, itu dia. Thank you Nadira, terima kasih. Terima kasih teman-teman, silakan boleh Nadira mau menyapa teman-teman. Terima kasih teman-teman gitu.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Bye bye, sampai jumpa lagi. Baik, dan itu tadi pendengar Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Berani tampil, berani menginspirasi bersama dengan trainer dan edukreator Wahyudi MPDGR CPSP dan juga peraih penghargaan Anugerah Anak Indonesia 2026 Nadira Azmi Falisha. Yang nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Alfati masih akan temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara.

0: Tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: Very proud. We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah. Dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih

0: tepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
1: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was for
2: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
0: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi HDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini satu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ambil kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yam Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya, turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali Papua main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit. Tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Tadi setelah kita bersama dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan kita akan dengarkan kumandang azan zuhur hari ini, Minggu 27 September 2026, yang mana nanti azan zuhur akan berkumandang pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: mereka tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر

Aprilas Panggilan An Maning -Peneguran Nomor 18/PDT.X/2026/PNPTK/JO Nomor 232/PDT.G/2023/PNPTK JO Nomor 44/PDT.G/2024/PTPTK JO Nomor 273K/PDT/2025 Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 6171010104088900006 Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar -mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari Gang Harapan Sari nomor 89 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2 supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masuk dalam program Opsi Obrolan Siang. Ngobrol apa kita siang ini? Tentunya masih seputar kuliner, pendengar. Kali ini kalau kita udah bicara soal kuliner ya, kebetulan banget ya siang ini dapat kiriman dari salah satu restoran ya yang terkenal juga pendengarnya di Pontianak dan Kalimantan Barat, juga salah satu yang legend ya, yaitu Cita Rasa, dengan beragam kue tradisional Indonesia dan juga masakan-masakan nasional, bahkan sampai masakan luar negeri juga ada di sana ya. Nah, kebetulan tadi sempat nyobain beberapa kue-kue tradisional, bahkan sampai kue modern juga. Nah, ngobrolin soal ragam kue tradisional Indonesia, mulai dari yang paling populer sampai yang paling langka, dari yang skala nasional sampai yang Kalimantan Barat akan kita bahas siang ini, pendengar. Dimana kue-kue tradisional Indonesia ini tentunya juga merefleksikan kekayaan budaya Nusantara ya, yang memang melekat pada setiap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada yang kuenya memang cenderung manis, ada yang sukanya lebih gurih. Itu nanti akan tergantung dengan budaya dari masyarakat setempat. Jajanan pasar yang paling populer dan paling mudah dijumpai di berbagai sudut itu meliputi beberapa kue-kue tradisional seperti klepon. Klepon ya, dengan isian gula merah cair yang meledak di mulut. Nah, ada juga yang masih sama-sama bulat kayak klepon, itu ada onde-onde berlapis wijen. Ini juga menjadi salah satu yang paling populer dan paling banyak dinikmati masyarakat ya. Kita geser dikit, ini masih dari yang manis-manis, yaitu ada naga sari yang biasanya berisi pisang. Dan sekarang tuh banyak jenis-jenis naga sari yang bentuknya sudah lebih modern begitu ya, sudah tidak yang ditutup dengan daun pisang, tapi ada yang menggunakan cetakan biar lebih bagus begitu ya, biar lebih estetik kalau kata anak-anak Gen Z ya. Kemudian ada juga kue lapis legit yang ikonik dengan ketelatiran lapisannya. Dan tentunya keberadaan kue-kue ini senantiasa mendominasi pasar tradisional maupun jamuan ruang tamu di acara penting, karena cita rasanya yang akrab di lidah banyak orang. Nah, seiring bergesernya waktu juga, pendengar, tingkat kepopuleran beberapa kue tradisional itu mulai bergeser ya ke tingkat menengah atau mulai jarang dikonsumsi. Mungkin banyak dulu kue-kue tradisional yang masih

nol atau apa kita bilangnya ya. Ya kudapan tradisional juga favorit saya itu adalah lemang. Pendengar, emang agak susah ditemukan, tapi memang selalu ada di saat momen-momen tertentu seperti sedang Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, itu memang selalu ada biasanya kue lemang. Aduh, kalau favorit Anda apa pendengar? Boleh juga sharing bersama kami ya di opsi obrolan siang kali ini. Silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kita akan bahas ragam kue tradisional Indonesia dari yang populer sampai yang paling langka. Tetap bersama kami di sini di opsi obrolan siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir.

menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Anda masih bersama kami dalam program Opsi Obrolan Siang. Kita masih membahas ragam kue tradisional Indonesia dari populer hingga langka. Pendengar masih melansir dari beberapa laman resmi Gramedia, Halodoc, kemudian Insight Pontianak dan Traveloka, sampai dengan kumpulan kuliner lokal dari Daeng Pajoka. Ini ada catatan ensiklopedis 30 macam kue tradisional kota Pontianak ya, termasuk roti keblodar, batang buru. Hah, pernah cobain gak tuh pendengar? Kalau saya sih pernah ya, karena kebetulan memproduksi juga kalau roti cup. Nah, kita bergerak ke kategori yang lebih jarang lagi ditemui atau mulai langka di pasaran umum. Atau pendengar ada yang mau bergabung nih menyampaikan apa aja nih kue-kue tradisional yang dulu mungkin menjadi idola tapi sekarang sudah mulai susah ditemui. Boleh bergabung bersama kami pendengar. WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta melalui aplikasi RRI Digital. Nah, ada juga kue tradisional yang proses pembuatannya membutuhkan keahlian khusus ya, atau memang keterbatasan bahan baku yang mungkin memang musiman begitu. Contohnya ada kue kipo. Pernah dengar gak kue kipo? Asal Kota Gede yang berukuran kecil dengan warna hijau alami, ini kami gambarkan dengan seperti itu pendengar ya. Kemudian ada juga, coba kita lihat dulu gambarnya, kue kipo. Kecil ya ternyata kuenya ya. Dan kemudian kita lihat juga ke salah satu kue tradisional khas Betawi, kue ranggi yang dibakar menggunakan cetakan khusus di atas tungku arang. Beda ya sama kerak telur ya pendengar ya, walaupun sama-sama dari Betawi. Ada juga kue celorot yang berbentuk kerucut panjang berbahan dasar tepung beras dan gula merah. Oh, ini masih sering ditemui nih, walaupun memang agak susah juga ya. Pernah dengar gak kue celorot pendengar? Nah, kue-kue ini juga umumnya hanya bisa ditemukan pada pameran budaya. Mungkin ada juga pasar senja khusus Ramadan gitu ya, pasar-pasar juadah kalau kita di Pontianak ya, atau sentra kuliner tradisional yang khusus menjual kue-kue tradisional warisan leluhur. Nah, kelangkaan kue-kue tradisional ini juga ternyata dipengaruhi oleh banyak hal begitu ya. Salah satunya rumitnya proses pengolahan, atau yang megang resep ini udah turun-temurun, cuman ada perubahan-perubahan begitu ya. Ada juga yang mungkin memang udah gak sempat diturunkan begitu. Kemudian pengolahannya yang manual, serta pergeseran preferensi generasi muda ya terhadap makanan modern. Mungkin dulu pada zamannya lebih suka yang agak medok begitu ya, dengan rempah-rempah misal. Tapi semakin modern semakin agak mengurangilah gula, agak mengurangilah ini itu. Nah, itu tuh sudah mulai bergeser begitu ya preferensi lidah dari masyarakat yang semakin modern. Nah, tentunya upaya pelestarian melalui modifikasi bentuk atau penjualan secara digital kini juga mulai dilakukan agar eksistensi kue-kue langka tersebut tidak sepenuhnya punah ya, tergerus arus zaman. Contohnya aja tadi seperti kue nagasari. Kalau dulu kan benar-benar nagasari tradisional ya, dibungkus dengan daun pisang begitu ya. Kalau sekarang udah dicetak tuh, ada yang bentuk apalah, bentuk apa, tapi rasanya nagasari gitu ya. Di dalamnya juga tetap masih ada pisangnya. Kemudian kalau kita di Pontianak itu, kita punya kue bingke misalnya. Kue bingke sekarang ada yang diberi fla mungkin, ada yang dikasih ini itu. Kalau dulu kan kita memang ya bingke gitu ya, atau yang ada berendam lah. Atau contohnya lagi itu ada roti cup. Roti cup kan memang dari tradisional itu kan ada yang pakai minyak kelapa. Nah, sekarang ada juga dengan pergeseran zaman, mungkin di dalamnya diberi selai nanas begitu ya, jadi kayak nastar tapi roti cup. Nah, itu kan juga cara-cara pelestarian kuliner yang dimodifikasi begitu pendengar ya. Tentunya juga tidak sepenuhnya punah nih si kue tradisionalnya, sehingga kekayaan kuliner ini tetap ada dan tetap dapat dinikmati lintas generasi. Nanti kita akan lihat juga khazanah kue tradisional khas Kalimantan Barat. Kita rehat sejenak pendengar, apalagi kalau kita udah bahas soal kue-kue tradisional Kalimantan Barat. Ini yang menjadi salah satu daya tarik Kalimantan Barat juga ya, ditambah lagi kita dengan pengaruh budaya Melayu, Tionghoa, dan juga tradisi lokal pedalaman. Nah, nanti akan kita bahas. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

0: Aria ti ti ti ti.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Rilas Panggilan An Maning -Peneguran Nomor 18 -PDT.X/2026/PNPTK JO Nomor 232 -PDT.G/2023/PNPTK JO Nomor 44 -PDT.G/2024/PTPTK JO Nomor 273 K/PDT/2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar, mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
2: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
2: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi, otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
2: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Kita sampai juga di segmen terakhir opsi obrolan siang dan kita masuk di khazanah kue tradisional khas Kalimantan Barat pendengar. Lagi-lagi kita ulas sedikit ya bahwa Kalimantan Barat ini memang punya ragam kuliner kudapan atau yang kita sebut juga wadai. Ada yang bilang tambol, apa gitu biasanya tuh wadai tambol kue lah gitu ya, wadai tradisional yang sangat khas memadukan pengaruh budaya Melayu, Tionghoa dan Dayak. Tentunya tradisi lokal pedalaman juga masuk dalam sini pendengar ya. Salah satu kue paling populer dan jadi ikon kebanggaan kota Pontianak dan daerah Kalimantan Barat itu ada kue bingke. Bertekstur lembut, legit, terbuat dari adonan telur, santan, serta tepung. Ada susu juga dengan variasi yang dicari seperti bingke berendam atau bingke kentang, kentang bakar ya yang harum. Kemudian selain bingke, masyarakat Kalbar juga akrab tuh dengan kue jorong-jorong. Nah, walaupun emang agak susah juga kita temui ya kue jorong-jorong, atau saya aja ya kayak jarang makan kue itu ya. Kemudian kue tradisional berbentuk persegi atau menyerupai perahu kecil yang dicetak langsung menggunakan takir daun pandan. Dan perpaduan adonan tepung beras yang gurih di bagian bawah dan manis di bagian atas serta aroma pandan yang membuat kue ini menjadi takjil paling dicari tatkala bulan suci Ramadan tiba di kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, selain itu pendengar, ada di sisi lain juga terdapat jenis kue tradisional yang tergolong unik dan agak langka. Tapi sebelum itu kita juga mau bahas beberapa kue-kue yang lainnya ya. Kudapan-kudapan lain kayak biasa yang paling dicari juga nih kalau kita jalan-jalan sedikit ke Singkawang itu ada chai kue atau choy pan ya. Saya nggak tahu nih bedanya apa chai kue atau choy pan. Ada yang bilang sama aja sebenarnya, choy pan ya chai kue gitu ya. Tapi itu yang bikin enak tuh sambelnya gitu ya pendengar ya. Yang isiannya tuh ada yang pakai bengkuang, ada yang talas, ada yang kucai begitu ya, disesuaikan dengan selera Anda. Kalau kita main ke area Peniti itu ada pengkang ya kan. Nah, itu banyak sekali tuh kue-kue tradisional lainnya. Ada tadi kita juga sempat bahas lemang ya, lemang yang memang kadang tuh munculnya setiap hari sebenarnya ada, tapi dia lebih sering muncul populernya tuh ketika hari-hari besar perayaan agama begitu ya. Terutama kalau Idul Adha atau Idul Fitri itu mulai itu muncul lemang ya. Nah, dari sisi lain ada juga kue tradisional khas Kalimantan Barat yang tergolong unik, tapi kini sudah susah ditemukan begitu ya di hari-hari biasa. Seperti kue kantong semar, pernah dengar gak? Saya juga kayak baru dengar gitu ya, atau pernah makan tapi lupa ya. Mendengar kue kantong semar dari beras ketan yang dimasak di dalam wadah tanaman kantong semar. Ya emang karena kantong semarnya tuh susah dicari juga kan sekarang. Jadi itu juga mempengaruhi terhadap si kue kantong semarnya juga jadi susah kita dapatkan begitu pendengar. Nah, kalau Anda mungkin pernah membuat atau pernah mencicipi kue kantong semar, boleh sharing ke kita pendengarnya bagaimana rasanya. Ini saya sempat lihat ada beberapa influencer yang juga sempat mereview begitu ya beberapa makanan ini. Kemudian kita geser lagi ke kue kacamata. Ah, kue kacamata ini macam mana pula? Kue kacamata, oh ya ya ya, kue kacamata ini bahan dasarnya singkong ya, terus dalamnya tuh ada pisang. Karena dia bulatnya pisang terus dibaluri dengan si tepung singkongnya tadi terus dipotong. Ini makanya bentuknya seperti kacamata, makanya disebut kue kacamata. Lalu dibaluri lagi dengan, kalau di gambarnya ini ada versi yang dibaluri dengan kelapa parut, ada juga yang tidak dibaluri kelapa parut. Kemudian kita geser lagi, roti panggang dan semprit. Semprit biasanya disajikan saat perayaan keagamaan atau tradisi adat seperti Hatamal Quran. Nah, keberadaan kue-kue langka ini menunjukkan betapa tingginya ya nilai filosofis dan historis yang terkandung di dalam setiap gigitan kuliner di bumi khatulistiwa. Mana nih pendengar kue tradisional favorit Anda, baik yang itu populer masih dapat ditemui sekarang atau bahkan kue yang sudah jarang kita temui. Kalau favorit saya ada dua ya. Yang pertama itu yang manisnya saya suka kue roti cup. Nah, apalagi roti cup khas Ngabang tuh. Pernah cobain belum tuh pendengar? Karena kalau roti cup khas Ngabang tuh berbeda. Dia tuh dengan minyak kelapa gitu ya, yang dimasak lama, kemudian adonannya diberi susu, telur, dan tepung dan sebagainya, baru jadi dicetak
khas itu tuh roti cup ngabang. Kemudian yang gurihnya saya suka lemang sih. Lemang tuh masih nomor satu sih. Saya bisa makan satu sendiri kali ya. Saking enaknya lemang yang gurih. Terus dengan, ya karena dia dimasak dengan santan ya. Tapi nggak boleh banyak-banyak juga kayaknya pendengar ya. Itu dia opsi obrolan siang kita pada kesempatan hari ini. Edisi 27 September 2026. Ragam kue tradisional Indonesia dari yang populer hingga yang paling langka. Kita akan lanjutkan bertemu lagi di opsi edisi selanjutnya pendengar. Kemudian jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258/PDT.G/2026/PN/PTK hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT 4 RW 34 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanis.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Satgas Darat Karhutla Kalimantan Barat masih padamkan api di Kabupaten Ketapang, Sambas hingga Kapuas Hulu.
6: Kadimnya Kadim Ketapang, Mas. Di Desa Sungai Besar, Desa Sungai Najung, Desa Pesagut, kemudian Desa Negeri Baru.
5: RRI Pontianak tuntaskan seleksi Bintang Radio 2026.
7: Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan Barat.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini. Edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Perlindungan Masyarakat Linmas Satpo PP Kalbar menerjunkan ratusan personel untuk melakukan pemadaman karhutla di 4 kabupaten, di antaranya Ketapang, Sambas, Kapuas Hulu, dan Kuburaya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Jumat malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkol TNI Dodi Fahrudin menyampaikan, pada Jumat kemarin Kodam 12 Tanjung Pura menerjunkan puluhan personil dari 3 kodim untuk melakukan pemadaman di wilayah masing-masing. Di antaranya Kodim 1203 Ketapang, Kodim 1206 Putus Sibau, dan Kodim 1208 Sambas. Untuk Kodim 1203 Ketapang, melakukan pemadaman karhutla di 11 desa dengan lahan terbakar seluas 28 hektar. Kemudian di Kodim 1206 Putus Sibau, melakukan pemadaman karhutla di Desa Laut Tawang, Kecamatan Badau dengan lahan terbakar seluas 3,8 hektar. Sementara di Kodim 1208 Sambas, melakukan pemadaman karhutla di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh dengan lahan terbakar seluas 1 hektar. Letkol Dodi menjelaskan, dari ketiga kodim ini, Kodam 12 Tanjung Pura berhasil memadamkan karhutla seluas 30,8 hektar.
6: Kodimnya Kadim Ketapang, Mas. Najung, di Desa Sungai Besar, Desa Sungai Najung, Desa Pesagut, kemudian Desa Negeri Baru, Desa Pendawangan.
9: Jadi totalnya 30,8 hektar. Mungkin itu saja yang dapat.
8: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat, Heri Saputra mengatakan, pada Jumat kemarin pihaknya melakukan ground check dan pendinginan serta pemadaman karhutla di 2 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, yaitu 4 lokasi di Sungai Raya dan di Rasau Jaya, di Jalan Sekunder C, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya.
10: Ternyata ada kepulan asap. Saat kita ground check, kita lakukan pemantauan langsung baik melalui drone ataupun tim kita bergerak ke lokasi, ternyata di situ ada modelnya itu api yang kemarin kita padamin sekitar 2 minggu lalu ternyata menyala lagi nih. Sekitar kita dapati 7 HS pada lokasi tersebut dengan 2 HS besar dengan hamparan sekitar 10 x 20 meter atau 200 meter persegi dan 5 HS lainnya itu di sekitarnya. Alhamdulillah kita berhasil memadamkannya.
8: Heri menambahkan, selain melakukan ground check, pendinginan, dan pemadaman karhutla, Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat juga melakukan pemantauan lanjutan di Dusun Bina Karya, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya. Dalam kegiatan Jumat kemarin, Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat menerjunkan sebanyak 23 personel. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan pesawat Cessna Grand Caravan 208B melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di 4 kabupaten. Berikut laporannya.
8: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan 208B operator PT Maxon Sukses Pratama, Elma Dwi Putri Sinaga mengatakan, pada Jumat kemarin pesawat Cessna Grand Caravan 208B melakukan OMC sebanyak 2 sorti. Untuk sorti

0: Wartawan, Asrianus Bulo meminta kepada Satgas Udara, baik itu OMC maupun 9 helikopter waterbombing yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Kabupaten Sintang, Ketapang, maupun di Base Camp Pontianak ini, agar lebih mengintensifkan pemadaman di wilayah-wilayah yang terdeteksi adanya titik api.
1: Tapi sekarang karena kondisinya sudah banyak tertutup, sehingga kita menyampaikan bahwa mana yang siap, artinya heli yang sudah siap, kemudian memang terbuka di sasaran atau daerah operasinya, silakan berangkat. Nggak usah tunggu urutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, sehingga semuanya bisa berjalan.
0: Brigjen TNI Asrianus menegaskan, saat ini fokus pemadaman karhutla dari Satgas Darat maupun Udara dilakukan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Diharapkan pertumbuhan awan hujan terus ada di dua kabupaten itu, sehingga lebih memaksimalkan bagi Satgas Udara melakukan OMC dan waterbombing. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Masih seputar informasi di kondisi cuaca yang kemarau, pendengar, dan keterbatasan air bersih di tengah kondisi kemarau membuat warga Kuburaya mendapat bantuan air siap minum dari TNI Angkatan Udara. Menggunakan truk water treatment, sumber air baku diolah menjadi air layak konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berikut laporannya.
0: Keterbatasan air bersih mendorong Yon Parako 466 Pasgat menyalurkan air siap minum kepada warga Kabupaten Kuburaya pada Jumat kemarin. Bantuan disalurkan di Masjid Al-Barokah, Jalan Rasau Jaya, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, menggunakan satu unit truk water treatment milik Korpasgat. Kendaraan yang dipimpin Letda Pas Devan Harfi Saputra itu mampu mengolah berbagai sumber air baku menjadi air siap minum hingga 4.000 liter per jam. Danyon Parako 466 Pasgat, Letkol Pas Adim Dwi Prasanda mengatakan, penyaluran air merupakan bentuk kepedulian Korpasgat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan air bersih. Sementara itu, pengurus Masjid Al-Barokah, Kampung Dusun Sari, Desa Kuala 2, Sarjono menyampaikan apresiasi atas bantuan air layak konsumsi dan masker bagi warga.
3: Dengan adanya pembagian air bersih di Sari Kutung ini, kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang berkaitan dengan kegiatan ini, terutama kepada Dan Marut Agu, karena air ini diberikan oleh TNI AU. Gitu ya. Dan kemudian ada beberapa pembagian masker kepada masyarakat, mudah-mudahan pembagian masker ini dapat menindaklanjuti kabut asap untuk mengurangi atau memberi kesehatan kepada masyarakat demi efisien, lebih baik, lebih sehat, lebih bekerja sebagai mana mestinya dan menjalankan andilan bagaimana itu.
0: Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga RT 05, RT 09, RT 10, dan RT 21 yang terdampak keterbatasan air bersih dan kabut asap. Ia berharap dukungan serupa dapat terus diberikan untuk meringankan kebutuhan warga. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, ajang Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak tahun 2026 resmi ditutup. Sejumlah talenta terbaik Kalimantan Barat berhasil meraih gelar juara dan akan dipersiapkan untuk bersaing pada tingkat nasional. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yuni Syara, Harvey Maleholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI.
5: Itulah bintang-bintang yang telah lahir dari RRI. Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan.

0: Akbaram.
1: Sementara itu, gelar terbaik satu putra diraih Muhammad Hamzah. Dirinya mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti bintang radio sejak tahun 2022 akhirnya membuahkan hasil. Hamzah mengungkapkan tahun lalu dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi pada tahun ini.
2: Saya bertekad kembali, mungkin ya, masih ada rezekinya untuk diberikan kesempatan kembali. Dan tentunya tujuan saya berharap dan mohon dukungannya juga buat teman-teman, saya bisa mewakili Kalbar untuk tembus ke nasional 5 besar tersebut, diberangkatkan ke Jakarta.
1: Selain Muhammad Hamzah sebagai terbaik putra, posisi 2 terbaik putra diraih Anugrah Aidil Fitra dan terbaik 3 putra Kevin Febriansyah. Sementara kategori putri menempatkan Fadela Atali Pabayo sebagai terbaik 1, Merutina Wati terbaik 2, dan Leticia Aquina Ibanez Baikabua sebagai terbaik 3. Syarusani melaporkan.
3: Pendengar, sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 13.31 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk dalam program Indonesia Banget. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kali ini kami sudah terhubung ya via telepon dengan salah satu pendengar. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia Banget, Bang Fatin, apa kabar?
0: Iya, kabar baik Indonesia Banget, Bang Deddy, apa kabar?
1: Kabarnya baik,
0: kabar baik juga.
1: Sudah kurang.
0: Wah, di Sungai Duri udah kurang ya?
1: Sinyal hampir normal ibu.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Alhamdulillah, ada disertai hujan.
0: Udah hujan juga tadi.
1: Kemarin.
0: Oh iya iya. Pontianak ya. Baru aja hujan tadi nih. Oke deh.
1: Iya kak. Enak lah, sejuk.
0: Jam 9 tadi. Bang Deddy.
1: Cewek bang.
0: Lagu penyanyi wanita ya. Fatih bacain dulu. Ada Nabila Takiyah Menghargai Kata Rindu, Shakira Jasmine Jalani Hariku, Ivy Alisa Menata, Mawar Deyong Mesin Waktu, Geisha Rencana Hebat, Ziva Magnolia Peri Cintaku, dan terakhir ada Anet Takkan Berhenti Mencintaimu.
1: Yang terakhir aja deh.
0: Yang?
1: Terakhir.
0: Terakhir Anet ya. Oke.
1: Lagunya dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya. Kemudian untuk Ani Maharani 28 Oktober. Juga untuk Lina yang ada di Padang Sikar, selamat siang. Era di Sambas, Mama Nurul, selamat siang juga. Kak Tini Inil Kuala 2, Bu Ana Tandai 2, makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Muknya, Cik Nur Bakau, Manjang Siti, Nak Manis Manila di Sungai Tinyo, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eci, Kak Julia, Kak Emma, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Diona di Kupang, kemudian untuk Bang Jafar dan Kak Milanya,
0: iya.
1: Bang Herman, Bang Batiar, Bang Awi, Bang Minsan Jaya, Bang Badur, Tanjung Seror, Bang Andi Awapan di Pusat Tangerang, Bang Deden Pekanbaru, Bang Riko Jakarta, Bang Jakarta Suara Pontianak, Bang Jaya di Wajo, Pak Kalim Janggang 2, Bang Wardi Sungai Rengas,
0: iya.
1: Terus buat Kowali di...
0: Bang Deddy terputus. Halo. Wah, terputus sepertinya Bang Deddy ya. Baik, kami tidak bisa mendengar suara Bang Deddy lagi nih sepertinya ya. Halo Bang Deddy. Baik, kalau begitu beneran terputus ya, gak apa-apa. Bang Deddy tadi pesannya sudah kita dapat ya, ada lagu-lagunya juga sudah kita siapkan di playlist. Dan salamnya tadi sudah disampaikan juga beberapa. Nanti biar disambung sama Mbak Enjang Siti. Selamat siang Mbak Enjang, Indonesia Banget.
2: Siang juga Alfati. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Apa kabar, Mak Enjang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa Allah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapat rahmat sedikitnya.
0: Hujan kah di sana?
2: Alhamdulillah.
0: Mak Enjang, siang ini sambil hujan-hujan tuh enaknya ditemenin lagu nih ya. Penyanyi wanita kah?
2: Wanita sayang.
0: Ada Nabila Takiyah Menghargai Kata Rindu, Shakira Jasmine Jalani Hariku, Ivy Alisa Menata, Mawar Deyong Mesin Waktu, Geisha Rencana Hebat, Ziva Magnolia Peri Cintaku.
2: Berdua aja Al-Fatih.
0: Oke, sapa salam buat siapa nih Manjang?
2: Salamnya buat Bang Deddy tadi ya. Ya, Bang Deddy putus lah ya.
0: Iya.
2: Tapi kan udah dapat lagu dah.
0: Benar.
2: Dan juga lanjut untuk Alfati juga ya. Sehat selalu keluarga ayah bundanya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh juga Bang Awi.
0: Oh iya Bang Awi hari ini ya acara tadi ya.
2: Dah dua hari dah.
0: Tadi tuh ngundang soalnya. Tapi Pati lagi siaran jadi gak bisa dateng.
2: Dan hari kemarin hari Jumat tuh dia.
0: Soalnya tadi ngundang.
2: Mbak Wardi nanti urutannya.
0: Oh, selamat lah ya buat Bang Awi ya. Alhamdulillah. Lanjut Pak Enjang.
2: Terus juga mudah-mudahan Wardi juga nyusul.
0: Amin.
2: Terus kadang-kadang tuh nyusul semua tuh Bang Jaya apa tuh.
0: Kan.
2: Terus Bang Yahya Batiam. Terus terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Inaima Selpa, Bang Rosi Nurjana, terus Longana Andriopa, Najah Riyah Makam, Koko Ali, Koko Andi, terus Dena di Kupang, Bang Badol, Bang Febri, Bang Deden, Jaka Suaram, Ayah Indra, terus Aura Pakmo, Bang Amin Sunjaya, terus Koko Ali, terus Bang Jeka Ani, terus Wak Meli Wak Jenah, terus Aura Pakmo, Bang terus Kak Elmi cantik banget, Wak Sangka, Bang Pak Sadi, terus Bang Padilla, Bang Darul, terus Bang Ismail, terus Mama Ririn, Mama Rurul, dan Pak Nurul jauh ke darat. Terus yang di Sambas, Wan Aci, Wan Ucu, Tia, Nila, Niam, terus Manis Manila, terus Ani di Babuluase, terus Anita di Landa, juga email, juga di Kedua, sehat selalu anakku. Keluarga, terus Bang Hanja, terus Bang Imran Ahmad, terus Bang Dino dan Kak Murninya, semua-semuanya Fatih ya.
0: Semua-semua.
2: Tak hanya sebutkan satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang.
0: Iya.
2: Pada hari ini kita mudah-mudahan dalam lindung Allah.
0: Amin.
2: Dan yang mana sakit, yang kak mbah nyakitnya, yang mana sedih bahagiakan, yang mana susah senangkan, mana rezeki jauh dekatkan, mana rezeki sempit lapangkan, mudah-mudahan Allah urusan kita dan tercapai cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fatih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kurang I love you-nya enggak sini Mak Jang?
2: Oh ya kan.
0: Oh, mana?
2: Ya, salam saya. I love you.
0: I love you too.
2: Hello.
0: Oke, makasih Mak Jang. Oke deh. Itu dia. Tadi kurang kalau belum ada I love you itu ya pendengar ya. Menjadi salah satu ciri khas dari Mak Jang setiap telepon kita. Jangan sampai ketinggalan itu pokoknya. Kita lanjut penelpon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
3: Siang Bang Pati, Indonesia banget.
0: Iya Indonesia banget. Bang Hendra apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik-baik ya, ya. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Nah di siang ini mau request lagu. Dua udah dari penyanyi wanita nih. Mau nambahin dari penyanyi pria gak Bang Hendra?
3: Pria aja.
0: Penyanyi pria Pati bacain dulu ya. Ada Tulus dengan Teh Hijau, Gilang Dirga Asmara Loka, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, Judika Teman Ivan ya. Wah enak nih lagunya nih. Pas pula di Mempau hujan ke Bang?
3: Tadi hujan.
0: Sekarang dapat sejuk-sejuk ya ini.
3: Jam 8 sampai jam 9 lah hujan
0: tuh. Oh gitu. Oke. Lanjut sapa salam buat siapa nih Bang Hendra?
3: Yang pertama kali buat Bang Fatila ya. Semoga sehat selalu sepanjang hari.
0: Amin.
3: Salam balik buat Bunda tadi ya. Bunda putih. Buat Wardi di Semelengat, buat Wilayah di Pancabakti, buat Bang Deddy tadi ya, makasih sapa Ana, buat Jaka Suara, buat Anissa di Uka, buat Cino di Bakau, terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Eli Jongkat, untuk Bang Amin Sanjaya, buat Bang Deddy Pekanbaru, buat Koko Ali Mbah Kakungnya, buat siapa lagi ya, Elak di Sambas, Nia di Sambas, Wan Aci di Sambas, untuk Ayu Greva, untuk semua-semua lah Bang Fatih ya.
0: Untuk semua-semua boleh.
3: Bang Fatih, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hendra ya sudah melengkapi playlist kita siang ini. Sebelum ke penelpon selanjutnya, kita mengucapin selamat dulu nih untuk apa nih ya, hajat pernikahan ya dari Bang Awi di Kota Baru. Sebenarnya ada ngundang penyiar ya, suruh datang tadi jam 9 sampai sampai sebelum zuhur. Nah tapi karena saya lagi siaran, kita sampaikan doa dan harapannya aja nih ya, semoga sakinah mawaddah warohmah saling melengkapi begitu ya. Dan nanti telepon kita join udah berdua di Bang Awi ya. Terus ada chat juga nih yang masuk, siapa nih ya, Rina di Padang Tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Rina di Padang Tikar, lagunya Ikutan Aja katanya. Salamnya buat buat Bang Marl, Bang Dedi, selamat siang juga katanya, Bang Yahya, Bang Hendra juga, Kak Aura, Manjang Siti, Mama Nurul, Kakak Manis Manila, Bang Jafar, Ibu Ana, Cek Nur katanya buat Bang Fatih, terima kasih banyak, wassalam. Oke, terima kasih ya Kak Rina di Padang Tikar, sapa salamnya tadi ya untuk Bang Yahya juga nih. Mana Kanda Yahya, dia lama Fatih gak dengar suara Kanda Yahya ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan nanti bisa bergabung ya. Kita ke telepon, ada Bu Ana di Tantrai, selamat siang.
4: Selamat siang Pati.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Ana.
4: Alhamdulillah sehat Pati.
0: Alhamdulillah
4: Pati sehat.
0: Sehat dong. lagunya mau dari penyanyi pria, wanita ya. Pati bacain lagi. Nabila Takiyah, Menghargai Kata Rindu. Ivy Alisa, Menata. Mawar Dejong, Mesin Waktu. Geisha, Rencana Hebat. Ziva Magnolia, Peri Cintaku.
4: Yang pertama dia Pati.
0: Yang pertama boleh. Sapa salam buat siapa nih Bu Ana?
4: Yang pertama buat Pati. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
4: Ya, Andre Yopan, Emma Selva, Nama Juna, Dina, Dama Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ridin, Mama Eti, Mak Kam, Bang Batiar, Anjal Siti Emel, Anista, Ismail Jongka, Cek Nur, Kak Manis Manila, Paura, Bang Deddy, Bang Amir Sanjaya, sama Ayang Julaiha, Bu Aja Arwia, Bang Yahya, Warti, Yona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Ini, Dina di Padang Tikar, Wan Aci, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Ella, buat Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elmi, Atika di Sukalanting. Buat semua-semua lah ya Pak.
0: Semua-semua boleh.
4: Bang Awi dilupa dengan istri yang tercinta. Dan sekarang dah harus harus berdua.
0: Harus Pak lengkap ya. Lengkap kan. Ya. Udah sepaket dah gitu pokoknya ya.
4: Udah sepaket
0: ya. Alhamdulillah.
4: Terima kasih.
0: Makasih Bu Ana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, mengenai salah satu unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar, yang mana faktanya ini merupakan berita hoax, tidak ada link yang disebarkan secara resmi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, KIP kuliah ya, bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Kami imbau Anda untuk tidak mengklik link apapun yang dirasa mencurigakan dan tidak resmi, pendengar, apalagi sampai menyebarluaskannya atau men-share-nya ke grup lebih luas. Dan dapat kami konfirmasi, berita mengenai tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali Indonesia banget ya edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kita ke telepon terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Kasih pun
0: Indonesia banget. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih Pak?
1: Saya Putra Rantau.
0: Mbak Putra Rantau, baik. Di mana nih?
1: Lagi di Tangerang.
0: Lagi ngerantau ke Tangerang. Emang asalnya mana nih, Bang?
1: Asal sih Makassar.
0: Asalnya Makassar, baik. Gabungnya di RRI Pontianak ya siang ini.
1: Ya, gabungnya Pontianak semua.
0: Oke okay ya. Deh.
1: Mana-mana RRI Pontianak saya gabung.
0: Baik kalau gitu.
1: Mas,
0: salam
1: siapa ya, Mas?
0: Salam kenal.

0: Muah dia
1: hingga tua bersama ya.
0: Hingga tua bersama. Salam pas salam buat siapa nih Bang Putra, silakan.
1: Salamnya buat Bang Pati ya. Semoga saya semua sehat selalu keluarga. Sudah menikah Bang Pati?
0: Belum.
1: Oh, belum. Sama dong.
0: Baik.
1: Nah, juga buat Bu Ana tadi ya. Salam kenal ya Bu Ana. Mbak Emma Selva, Bang Junai, Bang Syukur Katinanya. Juga buat Mama Lilin, Makam, Senor Bakal, Bang Deddy, juga Mama Nurba Nurul, Diona di Kupang, Panjang Siti, Imel, Bang Gino, Bang Awi, dan Mama lah aja ya.
0: Semua-semua boleh.
1: Amin kan jaya. Mama lah, semoga Allah beri kesehatan semua yang penyar, yang monitor, yang sakit, semua beri kesembuhan.
0: Amin. Nah,
1: semoga yang belum lagi jomblo cepat dapat jodoh.
0: Nyusul Bang Awi tadi di Kobar ya.
1: Iya. Mudah-mudahan deh.
0: Iya.
1: Amin. Supaya cepat ditunjukkan dari Allah semua. Semuanya udah di kita semua, Mas Sati.
0: Betul.
1: Cuma genggam kita semua, tinggal kapan yang datangnya.
0: Betul.
1: Begitu aja Mama Tia.
0: Iya, makasih Om Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Tangerang tadi pendengar ya, agak jauh dikit, tapi kita geser dikit ke Jakarta. Ada Bapak Niko. Selamat siang Bapak Niko, Indonesia ya, banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana Pak Sehat?
0: Kabar baik, Bapak Niko gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Pak Ting gak jalan-jalan hari Minggu?
0: Mau jalan-jalan nanti deh habis siaran ya. Masih berasap juga di kota Pontianak kan. Hujan sih hujan, tapi masih kualitas udaranya. Nanti kita update deh kualitas udara ya di kota Pontianak ya pendengar ya. Masih berasap dikit sih.
2: Lagunya Kangen Band ada gak Pak Ting?
0: Lagu Kangen Band lagi gak masuk nih. Tapi ada Judika, ada Noah, ada Nuka juga nih. Noah di atas normal.
2: Kalau Judika?
0: Judika teman hidup.
2: Ah, itu aja Judika teman
0: okay. Hidup lah. Boleh. Sapa salam buat siapa nih Bapak Niko?
2: Salamnya semoga Pati selesai keluarga, lancar segalanya.
0: Amin.
2: Saat ininya sehat selalu. Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura Pakmu, kayak Mas siapa Bang Junai, Bang Awi sama pasangannya. Untuk Makam, untuk Mama Ririn, dan untuk semua wanita persatu di mana pun berada, dari A sampai Z, Ibu Sabri Syapati. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di telepon, udah terhubung nih ya. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia banget Alfati yang bayati menyenangkan hati.
0: Selamat siang Cek Nur.
3: Alhamdulillah kenal ya suara Cek Nur.
0: Iya dong.
3: Ada gangguan nih.
0: Oh jadi teleponnya lewat sini ya.
3: Itulah. Lagu cewek ya lah.
0: Lagu wanita pasti bacain lagi ya.
3: Soalnya memang ada tamu jadi tak dengar.
0: Tak apa-apa, pasti bacain lagi. Ada Ivia Lisa Menata, Mawar Deyong Mesin Waktu, Geisha Rencana Hebat, Ziva Peri Cintaku.
3: Yang tak akhir lah dah.
0: Oke, Peri Cintaku. Sapa salam buat siapa dong Cik Nur?
3: Salam buat Pati lah ya. Semoga sehat selalu, semakin makmur. Semoga yang terbaik lah untuk Pati.
0: Amin.
3: Keluarga. Lanjut. Yang udah bergabung tadi kayak Abang Andriopan yo.
0: Oh iya Bang Andriopan. Kata Bu Ana tadi.
3: Lanjut. Ada buatnya Kak Wali, Koko Budi, Koko Wandi, Kak Ani Gang Kurma juga, Waldi sama Mak Yohana, Mbak Mok dan Mak Mok. Awi, semoga jadi keluarga sekinah mawaddah warahmah untuk Awi. Lanjut, ada juga Bang Boyka. Dilanjut Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga, Mbah Katong. Lanjut Kanda Yahya, Ma Edward Singgit. Lanjut lagi ada juga ini Bang

0: Rosi, Nur, Jana, Bang Japa, Kak Nila, semoga apa nama bapak Kak Nila diberi kesembuhan. Amin.
1: Amin.
0: Lanjut. Ada juga ini siapa tadi ni? Makjang Siti, Emil. Juga Hendra, ada Manis Manila. Buat ni ha, siapa ni? Yang di Sambas, Lambas. Sambas.
1: Kailah.
0: Pak Usri, Bang Pawadi, Bang Imanabela, Bang Alimin, Bang Te juga, Wan Usu, Wan Aci, Ella, Tiania. Lanius.
1: Lanjut.
0: Laju Bang baca ni.
1: Nge-rap Cik Nur.
0: Lanjut. Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Deden di mana lupa tak dah. Pokok Bang Deden lah. Diona di Kupang. Buat Bunda Farida di Palu. Yang lainnya kayak sebelum yang belum tersapa mohon maaf. Yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Mua-mua dibungkus habis.
1: Dibungkus habis.
0: Makasih.
1: Iya Cik Nur, makasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terima tamu tapi angkat telepon juga boleh lah ya Cik Nur ya, multitasking ya. Kita lanjut dulu. Ada Makam. Tunggu loh Makam ya, pasti baca chat dulu. Ada banyak chat nih kalau nggak dibaca sampai besok nanti nih. Lalu ada juga pendengar nih Asri ya, pengen denger lagu Sabrina Leanor. Widya juga ini dari teman-teman fanbase Sabrina Leanor ya, alias Berbinar. Terima kasih teman-teman udah bergabung. Kita sapa nih Makam, selamat siang. Indonesia banget.
2: Siang Indonesia banget.
1: Apa kabar Makam?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ini Makam mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak mertuanya Pak Rum Japa nih meninggal jam 10 tadi.
1: Innalillahi.
2: Innalillahi tu. Jadi pada jauh ke Sambas kan?
1: Oh.
2: Kemudahan Sambas sana.
1: Jadi kan ke jadi ke Sambas sana lah ya Bang Jafar nih.
2: Sambas dia udah 3 hari 4 hari di sana. Dia waktu sakit tuh punya meninggal tadi. Yang balik tadi.
1: Oh, sakitnya udah lama, meninggalnya baru siang ini.
2: Dia masuk rumah sakit dah 3-4 hari lah dah. Jadi Pak Jafar pun dah 3 hari dah sana.
1: Iya, turut berduka. Pantas lah Bang Jafar tak ada joy.
2: Fatimah, hidayat lapang kubur mudahan kan.
1: Amin.
2: Terima kasih Allah. Yang yang tak yang kebetulan ditinggalkan pun aku tabah. Ini nak menghadap cobaan kan. Mudahan lah yang ditinggalkan sihat. Palfiat. Ini sebenarnya apa teman ni? Letak lagu apa ni? Coba apa ni?
1: Mau yang mana Makam, yang pria atau wanita?
2: Sebelum wanita loh, yang mana wanita?
1: Penyanyi wanita kita masih ada Ivy Alisa Menata, Mawar Dejong Mesin Waktu, Geisha Rencana Hebat.
2: Rencana hebat ya lah.
1: Rencana hebat.
2: Pembalap, oh hebat.
1: Pembalap, iya. Lanjut dulu, sapa salam untuk siapa nih Makam?
2: Salam untuk buat pasti lah, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya.
1: Cuma
2: mudah-mudahan sehat selalu. Anak nambah cucu mana tu Makam tu nak balik. Dia tu dia salam dengan Makam bertahan loh.
1: Oh gitu.
2: Salam lagi buat tadi Mak Anjang Siti diolah-olah kubu. Buat Buat Ajar Rabiahnya, buat Balasia, Mak Long Anam di Tangerai, buat Pak Long, Pak Long Japa dah lah, dah sapa lah. Dia pun tak dengar radio kan. Cik Nur kita, makasih Cik Nur. Sapaannya Anista di Uka, Amul Cantan email, Mak Long Ana di Tangerai. Buat Ismail Luak Singgit, buat Wardi, Bang Awi. Selamatlah Bang Awi, pengantin baru. Macam pula hujan ni nak untung, nak hujan kok panas lap.
1: Iya.
2: Weh, enggak lah. Mama Ririn, Pak Subuh sini di Sambas, Bang Deden di Pekanbaru, buat Abang Kapal, buat Bang Indiraupan tadi. Oh, Bang Indiraupan, Makam mau kali nama ni, buat nama Kamelia Malik ya aku. Makam mau kantik, buat ganti nama kat Kamelia Malik.
1: Iya kan memang, kamnya kan Kamelia. Iya tak sih, Pak?
2: Tak mau kalah dengan Bang Indiraupan tu. Kali ganti nama lah. Enak, pati. Buat Wasangka, buat Manis Manila, buat Bang Badul Kartara, buat Bang Yaya. Mak Bang Yaya tak ada ni, mana ni?
1: Itulah kita bercari gak ni?
2: Oh, cari ni. Sakit ke apa? Kau sakit kami pergi sana nak tengok ni.
1: Iya, Mang.
2: Mantau. Itulah, ibu malap pergi motor. Buat
1: kewajuk kita ya.
2: Dah 25 dahulu buat Bang Dedian di Pekanbaru, Bang Niko, buat Daeng Padilla, buat Bang Imran Ahmad, buat Hendra di Gunawan. Wah, Hendra tadi tanya apa makam tu, hutang dia, biar dia. Buat Rina tadi di Padang Tikar, buat Melik Wajenahnya, Bang Jek, Kak Tini, Bang, buat Bang Dino dengan Kak Mundinya, Rosi di Imbun dengan Nurjana, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Suko Tina, Bang Junai dengan Emma, buat siapa gini ha, Bah Kakung, Girito, buat Ayu Kerepa, Kak Halimah, Pak Herman Makyeknya, Bang Elimin, buat Ustaz Amrin, buat Aura Pak Moknya, Mama Nurul, dengan Bapak Nurul, buat Pak Udok di Jambi, buat Bang Boyka tadi ya. Terima kasih lah. Semua-semuanya mudah-mudahan sihat selalu di perempat ni, perusatu. Buat menito-menito, nak penyiarnya. Mudah-mudahan sihat semua. Makasih ya, Pati.
1: Makasih, makam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14.56 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan ini juga menjadi penutup kebersamaan kita ya dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan selain nanti pada pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat, dalam rangkaian Pontianak sore ini dilanjutkan, Anda akan ditemani bersama rekan kami, Budiman Taher. Dan sekaligus saya Al-Fatih pamit untuk diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno Esos MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81, RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif, serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kaju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mendera, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis Katulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adina Makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berkarya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Kita hadirkan berbagai lagu pilihan tadi sudah kita dengarkan. Jelang pukul 16 ya, kami hadirkan dulu sebuah lagu Pamungkas Jumpa Kita ya. Kali ini saya hadirkan dari Mahen untuk Anda, Mimpi Tentang Dia. Tetap di sini di Pro 1.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Kor Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap di sini di Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pemerintah Kota Pontianak terus memantau kualitas udara saat sekolah mulai dijalankan.
3: Baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring, kan?
2: Heri Mustamin mendukung wacana kuliah gratis, namun meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang.
4: Apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan?

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak, Mbah Hasan, mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
2: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak, baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring lah kan. Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi. Sehingga kalau memang situasinya memungkinkan, kita langsung bisa walirkan buat kebijakan untuk sekolah tatap muka dibuka kembali.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan, negeri maupun swasta, dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat penanganan dampak kabut asap. Hermanta melaporkan.
0: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin meminta pemerintah untuk mengkaji dengan matang wacana penerapan perguruan tinggi negeri gratis. Kebijakan mulia ini harus sempurna saat pelaksanaannya.
3: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Menurut Heri, kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya bagi warga yang terkendala biaya. Namun Heri mengingatkan agar wacana tersebut tidak serta-merta diterapkan tanpa kajian yang matang.
4: Saja, hanya perlu adanya yang saya katakan tadi, perlu adanya sesuatu pemikiran, perlu ada satu perencanaan, perlu adanya program yang nyata, kemudian perlu adanya kajian-kajian yang komprehensif dari pakar-pakar pendidikan, dari masyarakat-masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan, dan yang lebih penting lagi, apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan.
3: Heri mengatakan selama ini banyak masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan menengah tetapi tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena persoalan biaya. Padahal menurutnya kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kadar garam air baku Sungai Kapuas di Kota Pontianak meningkat jauh di atas ambang batas normal akibat kondisi kemarau. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa tetap menjaga layanan sekaligus menyiapkan sumber air tawar untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
1: Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak tetap menyalurkan air kepada pelanggan meski kadar garam air baku Sungai Kapuas meningkat signifikan. Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, Muhammad Yulhiyardi, mengatakan kadar garam di seluruh instalasi pengolahan air mengalami peningkatan. Kondisi tertinggi tercatat di IPA Nipah Kuning mencapai 3.544 mg per liter, sedangkan terendah di Parit Mayor sekitar 1.300 mg per liter.
5: Terkait amanah dari pimpinan kami, Bapak Wali Kota, bahwa produksi dan distribusi kita, kami berkomitmen untuk tetap memberikan produksi dan distribusi ke masyarakat untuk menjaga kemaslahatan umat, kemaslahatan bagi orang banyak, untuk masyarakat dapat melakukan proses ibadah, dapat melakukan proses mandi cuci dan kakus, walaupun dengan resiko yang terjadi, mesin-mesin produksi kami juga sudah mengalami, dan ini juga mungkin dirasakan oleh masyarakat, ada yang mengalami korosi.
1: Untuk menjaga ketersediaan air tawar, Perumda mengoptimalkan waduk penempat serta mengambil air menggunakan ponton dari wilayah Sukalanting atau Peniti Rada. Air tawar tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan tertentu, termasuk rumah sakit yang melayani pasien hemodialisis. Yuliardi menghimbau pelanggan menggunakan air sesuai kebutuhan dan menghemat persediaan air tawar yang dibagikan. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi ini, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yunisara, Harvey Malaiholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI. Pendengar dalam

0: bahwa diskresi itu sesuatu yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan diskresi di pemerintahan, tentu kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Nah, salah satu jenis kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan yaitu namanya diskresi. Dari tiga kewenangan yang ada melekat pada jabatan penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, sampai dengan pemerintahan pada level yang terendah, yaitu pemerintahan desa, sudah diberikan sebuah kewenangan yang namanya diskresi. Namun dari sisi penyelenggara tidak banyak orang menggunakan kewenangan ini karena untuk menggunakan ini ada persyaratan-persyaratan khusus.
1: Nah, menurut Anda dengan adanya persyaratan khusus itu apakah kepala daerah agak kesulitan memahaminya atau seperti apa?
0: Sebenarnya tidak sulit memahaminya karena ketika dia menjabat seharusnya dia paham bahwa di dalam diri jabatannya itu melengkap empat kewenangan. Ada kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, dan yang kita bicarakan yaitu kewenangan diskresi. Namun tidak semua penyelenggara pemerintahan itu memahami kapan sebuah diskresi itu digunakan atau diberlakukan, diimplementasikan di dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu kan perlu memahami konteksnya atau perlu memahami konsepnya secara konstruksi hukum yang melekat pada jabatannya atau peraturan perundangan yang mengikat pada diri jabatan itu.
1: Nah, Pak Turiman, apa saja syarat kepala daerah bisa menggunakan diskresi itu?
0: Diskresi baru bisa digunakan ketika kewenangan diskresi yang diatur dalam peraturan perundangan itu tidak jelas atau multitafsir atau di dalam kekosongan vakum. Lain dalam keadaan statut matrek atau dalam keadaan darurat. Artinya diskresi itu bukan keluar dari peraturan perundang-undangan atau mengabaikan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengikat pada dirinya. Tidak, tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Namun ada syaratnya ketika sebuah peraturan perundang-undangan tidak jelas. Kan biasanya kita mendapatkan undang-undang itu di penjelasannya cukup jelas, tapi sebenarnya tidak jelas. Kemudian pada sisi lain juga ada peraturan perundang-undangan yang memberikan alternatif. Begitu. Contoh diskresi misalnya ada penyelenggara pemerintahan atau aparat pemerintahan ASN sudah 3 bulan nggak masuk. Lalu tiba-tiba dia diberhentikan dengan atasannya. Di dalam undang-undang ASN itu ada pilihan diberhentikan dengan hormat, diberhentikan tidak hormat, dimutasikan, diturunkan pangkatnya, atau didenda untuk mengembalikan uang yang selama ini diterima, maka pejabat pemerintah itu memilih alternatif yang sudah disediakan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Itu namanya diskresi terikat. Itu yang perlu dipahami. Namun, juga ada namanya diskresi bebas, di mana peraturan perundangan tidak menyediakan alternatif pilihan, tetapi seorang penyelenggara pemerintahan wajib mengambil keputusan atau tindakan pemerintahan. Karena kan sifat pemerintah melayani warga masyarakat dalam keadaan suatu peristiwa, maka dilakukan diskresi. Misalnya kebakaran hutan, nah tentu kan itu harus dilakukan sebuah diskresi begitu.
1: Nah, batasannya sendiri seperti apa itu Pak Turiman?
0: Peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh negara atau diterbitkan oleh pemerintah pusat antara presiden bersama DPR kan selalu di dalam sebuah undang-undang bidang tertentu kan ada penjelasan umum tuh. Ada konsideran menimbang, mengingat, dan ada penjelasan umum sebelum masuk penjelasan pasal. Maka penyelenggara negara mengambil semangat dari undang-undang itu. Undang-undang itu diterbitkan tujuannya apa? Itu salah satu syaratnya. Syarat kedua, apabila di dalam sebuah norma peraturan perundang-undangan

0: mengatur, terjadi kekosongan. Namun kan penyelenggara pemerintahan tidak boleh berhenti dengan alasan tidak ada hukumnya, tidak ada norma yang mengatur, karena sifatnya kan melayani, pelayanan publik. Maka dia harus mengambil sesuai dengan kebijakannya, peraturan kebijakan. Makanya ada yang menyamakan diskresi itu dengan kebebasan bertindak. Tindakan pemerintahan itu diatur di Undang-Undang 30. Nah, yang ketiga, dalam keadaan start not track, dalam keadaan darurat untuk kepentingan umum, harus diambil kebijakan. Syarat keempat adalah tetap dalam koridor ajas-ajas pemberitaan yang baik. Artinya bukan mengabaikan umum. Nah, jadi tergantung diskresi ini, keberanian tidaknya pejabat pemerintahan mengambil sebuah kebijakan, namanya di dalam konstruksi hukum pemerintahan atau hukum administrasi negara, namanya peraturan kebijakan, village regle. Itulah yang kemudian disebut hikmah kebijaksanaan.
1: Baik Pak Turiman, sebelum kita mengakhiri wawancara ini, ada poin penting lain yang ingin Anda sampaikan?
0: Ada poin penting bahwa undang-undang sebenarnya sudah menyediakan berbagai kewenangan yang bisa diambil oleh para penyelenggara pemerintahan, kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, namun satu lagi kewenangan diskresi, namun jarang dipakai. Ini ada dua kemungkinan, tidak paham penggunaan SOP-nya atau memang tidak ada keberanian untuk mengambil sebuah diskresi. Oleh karena itu, perlu para aparat pemerintahan memahami konsep diskresi, apalagi hukum itu tidak berbanding lurus dengan sebuah dinamika kehidupan penyelenggara pemerintahan. Biasanya peraturan undang-undang itu ketinggalan dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Begitu.
1: Baik Pak Turiman, terima kasih atas perhatian Anda.
0: Iya.
2: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Supadi Pontianak. Kita sudah terhubung bersama perakirawan Fitri. Silakan Fitri.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Sintang, Ketapang, dan Sanggau. Diperkirakan hujan akan berlangsung hingga malam hari. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 28 September 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan dan masih disertai oleh udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 253 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
3: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, mewakili kabar kerja yang bertugas. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Pemerintah Kota Pontianak pantau kualitas udara saat sekolah dibuka. DPRD Kalbar mendukung kuliah gratis minta kajian matang. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini ini, pasti panas kan?
2: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore juga bagi Anda yang baru saja bergabung atau menemukan kami. Mudah-mudahan juga sehat selalu, tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Kita masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan suguhkan di tengah-tengah Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kesempatan sore kali ini ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami hadirkan setidaknya bisa memberikan hiburan tersendiri bagi Anda di sore ini. Tetap di sini di Pro 1.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan.
4: Karena kami hadirkan lagu-lagu religi terlebih dahulu untuk Anda di kesempatan kali ini. Nanti sebelum kita kumandangkan azan maghrib untuk Anda 17.40 waktu Indonesia Barat.
3: Air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim sebelum kita kumandangkan azan maghrib pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menantikan kumandangkan azan maghrib.

0: ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adina Makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomatis Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda dalam beraktivitas. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak masih bersama saya Budiman Tahir pada malam ini. Ya, kita masih temani Anda dengan berbagai musik dan informasi yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi M.Ag., Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet Gang Alam Jaya B28 Palima Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Pelagia sebagai penggugat lawan Fernando Hutagalung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 16 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Kita pending dulu lagu ini, padahal kan kami kumandangkan terlebih dahulu azan Isya untuk Kota Pontianak, dan tentunya selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi umat Islam di Kota Pontianak dan Yesus waktu.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
1: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
5: Bentar, Bu. Lagi asik.
1: Anak-anak, cepat masuk.
6: Dingin.
1: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
6: Tapi main hujan itu asik, Bu.
1: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
6: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
1: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
2: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
5: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi. Mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.

0: Tahudin Teddy menyampaikan laporannya.
1: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
2: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita membakar sampah.
1: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
3: Buat kepada warga masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
1: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
4: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
5: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
4: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga CCNG memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
5: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
6: Jadi patokannya ini sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
5: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
2: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
1: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
3: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
1: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
4: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
5: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
4: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
6: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
4: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang. Mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
7: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda masih bersama kami berkat di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di malam ini kami hadirkan ragam acara untuk Anda. Bimana agama Hindu akan hadir di ruang negara Anda dengan sebuah bahasan yang bisa Anda ikuti di malam ini, makna hari suci purnama dalam kehidupan Hindu. Tentunya akan disampaikan oleh Ketut Sukasi SAG, penyuluh agama Hindu Kabupaten Kuburaya. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih dan selamat malam.

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaho. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa angayu bagia, rasa syukur yang mendalam kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta warenugrahenya, kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian, kesehatan, dan kerahayuan pada hari yang berbahagia ini. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah makna hari suci Purnama dalam kehidupan Hindu. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, setiap 30 hari sekali, alam semesta menyuguhkan pemandangan yang luar biasa. Bulan yang bulat sempurna memancarkan cahaya yang sejuk, indah, dan mengusir kegelapan malam. Dalam ajaran Hindu, momen ini bukan sekedar fenomena astronomi biasa. Hari Purnama adalah payogan atau waktu beryoga bagi Sang Yang Chandra, manifestasi Ide Sang Yang Widiwasa yang berfungsi sebagai penyinar malam dan pelebur kekotoran batin. Ketika alam berada dalam kondisi terang benderang, sukle paksa, kosmos memancarkan energi positif yang sangat besar. Energi inilah yang harus kita serap dan manfaatkan untuk membersihkan diri dari kegelapan rohani. Keistimewaan hari ini tersurat jelas dalam kitab Sarasmoscaya Sloka 301 yang mengingatkan kita untuk selalu memanfaatkan hari-hari suci seperti Purnama demi kebaikan spiritual, yang berbunyi Amaswasyam Caturdasyam Purnama Syam Tathastamin Brahmacari Bhavet Yastu Sa Amarte Taku Bhavet. Artinya, barang siapa yang melaksanakan pengendalian diri pada hari Tilem, hari ke-14, hari Purnama, serta hari ke-8, maka ia sesungguhnya akan menjadi seorang Amarte Nataka, orang yang suci karena telah dibersihkan oleh air suci Amerta. Sloka ini memberikan tuntunan susila bahwa hari-hari suci seperti Purnama dan Tilem bukan sekedar hari libur keagamaan atau ritual biasa. Hari-hari tersebut adalah waktu di mana energi alam semesta berada dalam masa transisi yang kuat. Umat Hindu diajarkan untuk melakukan pengepangan nafsu atau upawasa brata, khususnya tidak mengumbar nafsu birahi atau kemarahan pada hari-hari suci ini, agar jiwa kita mendapatkan pembersihan batiniah yang setara dengan kesucian Tirta Amarta. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, ada 3 makna utama yang terkandung dalam perayaan Hari Suci Purnama. Yang pertama, simbol ketenangan pikiran atau citta. Cahaya Purnama bersifat sejuk, tidak membakar seperti matahari. Ini melambangkan cita-cita umat Hindu untuk memiliki pikiran yang tenang, damai, dan jernih dalam menghadapi gelombang kehidupan. Kedua, momentum introspeksi diri atau mulat sarira. Terangnya bulan Purnama harus kita bawa ke dalam hati. Gunakan cahaya batin ini
untuk melihat ke dalam diri sendiri, mengenali kekurangan kita, dan berjanji untuk memperbaiki karma atau perbuatan yang lebih baik di masa depan. Yang ketiga, penyucian lahir dan batin. Melalui sarana upakara dan persembahyangan, kita memohon tirta amerta atau air suci kehidupan dari Sang Hyang Widi. Air suci ini berfungsi melebur dasa mala atau 10 sifat buruk yang melekat pada diri manusia. Pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma, ritual tidak akan bermakna tanpa adanya aktualisasi perilaku, mengaturkan banten atau yatnya di merajan atau pura barulah langkah awal. Makna sejati dari purnama akan terwujud jika kita mampu mempraktekkan hal-hal seperti berikut. Pertama, mengendalikan ucapan dan pikiran. Sebagaimana bulan purnama yang teduh, tutur kata kita pun harus menyejukkan hati orang lain, bukan justru membakar amarah. Yang kedua, meningkatkan sadhana atau praktek spiritual. Manfaatkanlah malam purnama untuk meluangkan waktu sejenak, melakukan japa, meditasi, atau membaca kitab suci setelah kita melaksanakan persembahyangan. Yang ketiga, berbagi kebajikan atau dana punya. Kesempurnaan bentuk bulan purnama mengingatkan kita untuk memberikan pelayanan dan bantuan secara penuh dan ikhlas kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma yang saya cintai, sebagai kesimpulan, hari suci purnama adalah anugerah waktu yang sakral. Di hari ini, alam semesta memancarkan energi spiritual tertingginya untuk membantu kita membersihkan diri. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan hari suci ini lewat begitu saja sebagai sekadar rutinitas kalender atau upacara seremonial tanpa makna. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan setiap hari purnama sebagai tonggak sejarah baru dalam kehidupan kita. Gunakan momentum ini untuk mendaki tangga spiritual yang lebih tinggi, mengikis ego keduniawian, mengendalikan hawa nafsu, dan menyebarkan kedamaian seluruh alam semesta. Pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma, sebelum saya mengakhiri mimbar pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk merenung. Perhatikanlah bagaimana alam bekerja, seperti halnya bulan di langit yang perlahan-lahan tumbuh dari kegelapan menjadi penuh, lalu bersinar terang benderang menerangi malam. Begitulah seharusnya jiwa dan batin kita berproses. Setiap purnama adalah pengingat bahwa hidup ini adalah proses belajar dan menyucikan diri secara bertahap menuju kesempurnaan sejati. Dengan melaksanakan brata kesucian, kita sedang menuntun jiwa kita untuk menjadi secemerlang sinar lembulan. Tentu sebagai manusia biasa, tidak ada gading yang tidak retak. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, keikhlafan maupun tutur kata yang kurang berkenan selama saya menyampaikan mimbar ini. Semoga apa yang kita bahas bersama pada hari ini dapat memberikan manfaat, tuntunan, dan vibrasi positif bagi kehidupan spiritual kita semua. Pendengar RRI dan umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita cakupkan tangan di dada untuk menghaturkan Paramesanti.
Om Santi Santi.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Maiti Sudaina menemani ruang dengar Anda malam hari ini dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu ya, Minggu malam 27 September 2026 pendengar, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program mini drama, lalu juga dilanjutkan dengan ngobras ngobrol bareng komunitas. Jangan lewatkan 21 hingga 23-nya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini Anda bisa request lagu favorit Anda dari mancanegara yang dirilis tempo dulu ya, tahun 70, 80, 90 atau 2000-an awal, boleh sekali pendengar ya. Lalu juga masih dirangkaikan informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat pendengar ya. Dan mini drama malam hari ini produksi RRI Surabaya dengan judul Posyandu. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang. Tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya lo sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengan orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah

terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kota Pontianak akan memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Di mana kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari. Dan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan sekolah tatap muka ini akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan hanya untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 SD dan 9 SMP ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekskul di luar ruangan. Dan Edi berharap agar kualitas udara di Kota Pontianak terus membaik hingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Dan ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kota Pontianak kini memiliki fasilitas pelayanan kesehatan mata terpadu bertaraf nasional setelah diresmikan Rumah Sakit Mata Ayani di Paris 1 Pontianak Sabtu 26 September 2026. Hadirnya RS Mata Ayani menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata bagi masyarakat Kalimantan Barat. Pemilik RS Mata Ayani, Muhammad Subuh, menyampaikan bahwa pendirian rumah sakit ini berlandaskan pada komitmen kuat terhadap regulasi dan profesionalisme layanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit yang berdiri di atas lahan seluas 1.900 meter persegi ini telah dimulai sejak 2023. Subuh menambahkan, visi Rumah Sakit Mata Ayani difokuskan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional, bukan internasional, namun didukung dengan fasilitas diagnostik dan juga tindakan medis yang sangat lengkap. Menariknya, rancangan arsitektur dan interior Rumah Sakit Mata Ayani melibatkan potensi lokal dari lulusan baru ataupun fresh graduate Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dengan sentuhan interior yang modern dan hangat, Rumah Sakit Mata Ayani menghadirkan suasana pelayanan kesehatan yang nyaman bagi para pasien. Dan selain berfokus pada layanan medis, Rumah Sakit Mata Ayani juga diproyeksikan sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Untan, menggantikan peran klinik Mata Ayani yang selama ini dimanfaatkan. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan momentum peresmian, Rumah Sakit Mata Ayani menggelar bakti sosial yang berfokus pada upaya preventif dan juga promotif seperti screening mata juling pada anak serta dampak penyakit diabetes dan hipertensi terhadap kesehatan mata dan bakti sosial pemeriksaan katarak. Sementara itu, owner Rumah Sakit Mata Ayani, Dr. Lisa Zulhidya, mengungkapkan bahwa Rumah Sakit Mata Ayani terus mengembangkan berbagai layanan unggulan medis, salah satunya adalah operasi retina. Dan dengan dibukanya Rumah Sakit Mata Ayani, masyarakat Kalimantan Barat kini dapat mengakses layanan spesialisasi mata yang komprehensif tanpa harus merujuk ke luar daerah. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang anak berusia 12 tahun yang dilaporkan tenggelam setelah terbawa arus saat mandi di Sungai Kapuas, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pino Utara, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Peristiwa terjadi pada Sabtu 26 September 2026. Sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, korban diketahui sedang mandi di Sungai Kapuas sebelum hanyut terbawa arus dan tenggelam. Kepala Kantor SAR Pontianak Budiono mengatakan korban bernama Rayold Lumbanturuan, laki-laki berusia 12 tahun, warga Dusun Jaba, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinang Utara, Kabupaten Melawi. Setelah kejadian, warga bersama keluarga korban dan aparat desa langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian, namun upaya tersebut belum menemukan korban. Tim SAR gabungan kemudian melanjutkan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Kapuas dan sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus. Pencarian dilakukan dengan menyesuaikan kondisi arus di situasi di lapangan, dan Budiono mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di sekitar sungai, dan ia juga meminta masyarakat memperhatikan kondisi arus dan kedalaman sungai sebelum melakukan aktivitas di perairan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi update dan juga lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, saya ucapkan. Mungkin ada yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini, silakan di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Lagu-lagu mancanegara malam hari ini kita punya beberapa pilihannya pendengar untuk Anda, seperti dari Aerosmith dengan I Don't Want To Miss A Thing, ada Boyz II Men dengan I'll Make Love To You, ada Extreme juga dengan More Than Words, ada Michael Walton dengan How Am I Supposed To Live Without You, ada juga Bon Jovi It's My Life ya. Lalu juga ada Shania Twain dengan You're Still The One, Mariah Carey Always Be My Baby, Madonna Take A Bow, Celine Dion The Power Of Love, dan Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Yang mau gabung bisa pilih lagu yang sudah kita sediakan, atau mungkin yang punya lagu sendiri boleh ya, request lagu lain selama kita punya lagunya, insya Allah kita putarkan. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Niko, gimana kabarnya?
1: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Pak Niko,
1: ya,
0: mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu Michael apa? Walton ada
0: Michael
1: ya?
0: Walton ada?
1: Ah, bolehlah itu, Mas.
0: Oke, salamnya silahkan.
1: Salamnya semoga menyelesaikan sekeluarga,
0: amin,
1: lancar segalanya.
0: Mm-mm.
1: Untuk saat ini sehat selalu.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura Pamu, Riona.

0: Maya,
1: Nah,
0: salam kenal ya Maya, yang baru nih Maya.
1: iya, dengan siapa di mana?
0: Saya dari TGD, Putra Pantau.
1: Baik, silahkan mau dengar lagu apa?
0: Lagu Sandion.
1: Celine Dion boleh, salamnya silahkan.
0: Salam-salamnya buat Mak Mai, semoga sehat selalu, keluarga
1: Amin.
0: Mak Mai. Bagaimana cuaca di Pontianak?
1: Malam hari ini masih gerimis di
0: Masih
1: Jalan Jenderal Sudirman.
0: nggak ada gabut lagi.
1: Masih ada tapi tipis sekali.
0: Alhamdulillah, semoga lah cepat habis ya Mbak Mai ya.
1: Iya.
0: Semoga diberi kesehatan semua di sana. Ada kabut lagi, seperti semula, seperti biasa ya enggak. Nah juga buat Ibu Ana ya, semuanya juga buat Emma Selva dan Bang Junai, Bang Syukur Katina, Makam, Mama Lirin, Cek Nor Bakau, juga Bang Dedi, Bang Eka Chandra, Bang Yaya, Ani Marani, Mama Nurul Penurul, Elni, juga siapa? Manyang Siti, Diona, Bang Awi, serta istri, juga Bang Dino, Momo lah yang namanya ya. Semoga
1: Siap.
0: Allah berikan kesehatan,
1: Amin.
0: banyak sakit baik sembuh. Nah, Mak Mai tinggal di mana, Mak Mai?
1: Di
0: Jauh?
1: rumah.
0: Oh, di rumah, kampungnya,
1: Iya.
0: Mama.
1: Oh, di situlah pokoknya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini.
0: Iya,
1: Sehat selalu.
0: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar ya yang ingin bergabung. Baik, halo Ruang Rindu.
2: Halo, Rumah Rindu.
1: Maka
2: Mama lupa yang mau pilih buat lagu, lupa nanti mau
1: nggak apa-apa. Agi di mana makam tuh nggak ramai benar.
2: Pasti akan naik, cuma tak bisa kemarin hujan ya.
1: Oh, alah, baiklah. Makam, mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa tuh, lagu barat itu
1: tuh,
2: tak paham
1: lagu
2: makam.
1: Barat. Mau dipilihkan lagunya?
2: Tapi ya lah,
1: Oke
2: makam
1: deh.
2: tahu lagu barat tuh, lagu kok nggak pandai.
1: Siap. Silakan salam-salam, Kak.
2: Salam lah, berpikir selalu.
1: Amin.
2: Balik jangan sampai kena hujan. Sampai tempat tujuan rumah dengan selamat.
1: Amin.
2: Salam lagi buat siapa tiap hari Ropan gitu nih.
1: Bang Reopan.
2: Siapa kita berapa apa orang masuk, Mai?
1: Apa?
2: Apa orang masuk, ya?
1: Baru dua.
2: Siapa?
1: Pak
2: Tunggu,
1: Niko,
2: kan, nih.
1: Pak Niko sama Bang Reopan.
2: Oh, Bang Niko. Buat Bang Niko. Mudah-mudahan sehat ya. Buat Manja Siti ulap-ulap buku aja. Ambil santan kita dibuka. Buat Mbak Lasia. Buat Koko Wali, Koko Wandi. Buat Bang Jek dengan Kak Ininya. Buat Bang Dino dengan Kak Murni. Amin Sanjaya dengan Ayah. Buat Wak Melik Wajena. Buat Mbak Ladung Segedung dengan Kanda Yahya di Wajo. Buat Kak Juleha di Kaca Bakti dengan Bang Hamdan Hananya. Buat Mama Ririn. Buat Bang Sukur dengan Tina. Buat Bang Junai Imam. Buat Ustaz Amrin. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura Pak Muknya, Wardi. Buat Ismail Luak Singgit. Daru Demendalo, Indra Gunawan, Mempawah. Pasal begini ah, buat
1: siapa
2: Ayu Gurepa, buat Pak Arman Mayiknya, buat Bang Dedi, buat Abang Kapal, buat siapa mau masuk saya buku mak kami mana mana ni, tahu nak buku ni lupa aja dia, saya, aduh hai, eh dah buku macet no di bakau, lupa lah apa, siapa lagi dia, buat Bang Alimin di Sambas, buat Mbah Kakung dia itu, buat siapa gini. Aku dah masuk nilai jauh lah. Dah dalam ni buku nak habis lah.
1: Okay,
2: minta
1: deh.
2: Maaf lah kalau tak sampai ni.
1: Okay.
2: Buku nak habis lah. Maaf, minta maaf yang sudah besarnya. Fotokopi KTP semuanya di perusahaan. Satu.
1: Oke, deh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makam. Satu lagi boleh ya pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Jaka Suara. Iya kah?
0: Kemungkinan,
1: aminkan saja.
0: Semoga.
1: Semoga.
0: Nah, kalau lagu ceweknya apa, Me?
1: Lagu ceweknya masih ada Mariah Carey, ada Madonna, Toni Braxton, Whitney Houston.
0: Madonna,
1: boleh.
0: Ada Bang Deddy di Sungai Duri, ada Yahya di Wajo, Bang Jafar juga ya. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Elnichan, Anista di Uka, ada Wardi, ada Hendra. Juga ada Manjang Siti di Olah Kubu, Email di Kuala Dua, Mbak Lasiam di Rasa Ujaya, juga Mbak Kakung Dereto, Mbak Karim di Jangkang, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, ada Bu Herman Makye, juga hai Mak Kam tadi, juga apa kabarnya, juga Cik Nur di Bako Besar Laut, ada Nita di Pabulu Ase, Niki di Landa, Bang Lanius di Subah Sambas, Mama Haiti di Bengkayang, Yunita di Landa, juga ada Manis Manila, juga Bang Imran Ahmad, ada Wasangkah di Kakap, juga ada Meti Sugaina lah yang sedang siaran pada malam hari ini. Jaka Suara ucapkan selamat malam, semoga Meti Sugaina sehat-sehat selalu, hati-hati pulang nyeteng ya. Jaka Suara ucapkan maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan berbelasungkawa ya.
1: Oke, baik.
0: Atas berpulangnya ke rahmatullah. Mama mertua Pak Long Jafar katanya.
1: Baik.
0: Ya. Saya keluarga besar Gang Mubarak turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar sudah terkumpul di sini ya, ada beberapa lagu. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama ya beberapa lagu yang sudah Anda pilih. Kita awali dari Michael Bolton dengan How Am I Supposed to Live Without You. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah. Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987. Bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu di sini pendengar yang bisa Anda pilih. Seperti dari Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing, lalu Boyz II Men dengan I'll Make a Love to You, Extreme dengan More Than Words, Bon Jovi It's My Life, Guns N' Roses November Rain, ada juga Mariah Carey dengan Always Be My Baby, Toni Braxton Unbreak My Heart, Whitney Houston I Will Always Love You, ada Lila James dengan Stay With Me dan Diana Ross dengan I'll Be There. Sudah ada yang bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
1: Assalamualaikum
0: sekali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Anjang. Sehat?
1: Ya, sayang-sayang buat Mie yang Mak Anjang rindu.
0: Hujan gak tempat Mak Anjang tuh?
1: Alhamdulillah, subhanallah.
0: Mak Anjang,
1: tadi siang.
0: Tadi ya. Siang ada hujan ya. Mak Anjang mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Apa tadi ada mid hot? Anjala ya. Buat. Aku pilihin
0: banyak. Oke, baik. Saya kasih lagu terbaik saya lah ya. Baik, yang ada love-love-nya lah ya. Yang ada love-love-nya.
1: Love-love-nya lah.
0: Yang ada love-love-nya pokoknya. Silakan salamnya Manjang.
1: Salamnya buat Bu Mi, sehat selalu keluarga ayah bundanya ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nyuk jawat Bang Awi gak jodoh. Bang Awi pun selamat menempuh hidup baru.
0: Selamat menempuh hidup baru.
1: Selamat warahmah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan banyak yang nyusul.
0: Amin.
1: Yang akan datang. Yang mendengarnya. Maupun yang gemblok yang nyebut itu benda anda ya.
0: Semoga Manjang juga.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Iyalah doa baik mah amin ya Manjang ya.
1: Oh iya lah. Tidak apalah. Itu kan apa kata orang tuh jodoh tuh di tangan Allah semua.
0: Betul.
1: Jodoh rezeki mau tenang sebaris.
0: Betul.
1: Ya lah untuk salam-salam yang lainnya fotokopi Jaka Suara ya. Ya?
0: Oke boleh.
1: Pokoknya Manjang doakan sehat selalu lah pendengar maupun penyiar.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Mantap.
1: Makasih Mbak Mi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang request lagu juga di pesan WhatsApp kita. Untuk Mak Anjang, saya pilihkan lagu dari Whitney Houston dengan I Will Always Love You ya. Pokoknya ada love-love-nya lah. Selamat malam Mbak Cantik, malam juga Mbak Ayu Cantik ya. Ada Ayu Greva mau request lagu Westlife, Mbaknya yang pilihkan judulnya aja. Oke, siap. Salam balik untuk yang sudah salam dan salam untuk semuanya aja. Untuk Mbak Mi Cantik, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya katanya. Oke, siap. Terima kasih. Oke deh, siap ya lagu Westlife, kita punya beberapa nih. Swear It Again ya, boleh tuh, enak juga lagunya. Lanjut, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Sebelah sini, halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Apa kabar Kak Mei?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, hujan di sana.
0: Ada hujan tadi.
2: Iya kak, lagunya yang cewek yang terakhir.
0: Boleh, salamnya silahkan.
2: Lagunya mau dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, untuk Lina di Parantikar, Era di Sambas, Mama Nurul, selamat malam Kak Tini, Inir Kuala Dua, Bu Anatan dari Andai Dua, Bukan di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Teknonik Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manira, Sungai Sinyu, Mama Mumin, Mama Riri, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Emma Kerva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Diona di Kupang. Kemudian buat Bang Herman, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Jafar. Juga Pak Marwadi di Sambas, Bang Badur di Tanjung Terot, Bang Jawapan, Bang Gerang, Bang Aminsan Jaya, Bang Ute Sambas, Bang Jaga Suara di Pontianak, Bang Deden Pekanbaru, Bang Jaya Wajok, Bang Indra Mampawa, Bang Wardi Sungai Rengas, Wanaci di Sambas, Pak Kalim Jangkang Dua, Koali di Kumpai, Bang Ismail di Jungkat, Bang Nusu di Sambas. Buat Kak Ne, tentunya terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Deddy. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama ya. Di awal dengan Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Lalu juga ada Westlife dengan Sweat It Again. Dan Diana Ross dengan I'll Be There. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 08115701042. Selamat malam, Mei. Malam juga. Request lagu cowok, salamnya fotokopi.

0: ya, lagu du ya, Bu Umi?
1: Boleh, salamnya.
0: Boleh ya?
1: Boleh. Silakan salamnya.
0: Salam pertama kalinya untuk Mbak Umi lah yang baik hati ini, moga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Salam balik buat Jaka Suara tadi. Mm-hmm. Buat Manjang City-nya. Buat Bang Deddy tadi di Sungai di Sungai Duri. Mm-hmm. Buat Cik Nur di Makam, buat makam kita. Buat Bang Yahya, Bang Awi. Selamat menempuh hidup yang baru, Bang Awi ya. Mm-hmm. Terus buat Nila, itu Bang Jafar Kak Nilahnya. Mm-hmm. Terus buat Elak di Sambas, Mia di Sambas, Wanaki di Sambas. Terus buat Anista di Uka. Buat Koko Ali Mbak Kakungnya. Buat Ismail di Jongkat. Untuk Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti. Terus itu semua-semua ya, Mbak Mia.
1: Oke deh.
0: Buat Mbak Mia, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, itu dia pendengar ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570 1042. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Betul sekali.
2: Baik, kok Ali nih.
1: Gimana kabarnya, kok Ali?
2: Kabar baik, gerimis nih.
1: Gerimis, baik.
2: Bisa request lagu enggak, Pak Mai?
1: Bisa.
2: I Love You.
1: Dari siapa?
2: Siapa penyanyi ya? Dah coba tengok.
1: I love you.
2: Sama, kirim-kirim lah ya. Mm-mm. Terutama untuk Hendra Gunawan di Mempawa, terima kasih sapanya ya. Untuk Bang Awi, mudah-mudahan langgeng lah ya Bang Awi. Bang Awi pun tak masuk pantun lagi. Malam ini Pro 1 tak ada pantun enggak nih?
1: Pro 1, Pro 1 emang tak ada
2: pantun. Pro 4. Untuk Cik No juga. Jaga suara tadi ada... Itu nyapa-nyapa Hendra Gunawan, juga Diona di Kupang, untuk Putra Kapal, Putri Munggu, juga untuk Makam, Diona di Kupang, Pak Mok, Mak Mok juga ya, untuk siapa gini? Bang Imran Ahmad juga, Abang Jafar, mudah-mudahan kita, saya turut berduka cita lah ya, Pak Mentua dia meninggal kan. Tabarlah orang rumah ni dah kan. Mudah-mudahan dia yang apa, cobaan tu paling berat kok, kita orang rumah tu dah meninggal kan. Tabarlah percobaan siapa gitu ni. Untuk guru kita, siapa gak ni? Untuk Daddy ya?
1: Iya.
2: Siapa gak ni? Untuk Mak Nurul, Pak Nurul lah. Mudah-mudahan Bang Awit langgengnya Bang Awit tu sekali ini.
1: Amin.
2: Untuk semua-semua juga untuk Wardi juga lah ya. Mudah-mudahan Wardi ikut belakang lah.
1: Iya.
2: Juga untuk ini.
1: Iya,
2: ikut belakang ya, Meng.
1: Siap, habis inilah ya.
2: Mudah-mudahan dapat jodoh yang apa? Yang baik. Untuk suada juga. Semua-semua
1: siap.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: I love you ada enggak?
1: I love you tapi enggak ada love you, love you doang, adanya I love you always forever. Mau?
2: Boleh.
1: Boleh ya.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Baik, mendengar sudah ada beberapa lagu di sini. Ada dari Gun and Roses dengan November Rain, Peter Maffay dengan Do, dan Donna Lewis dengan I Love You Always Forever.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggelar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPRRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPRRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya pendengar. Jadi yang mau gabung silahkan, salamnya agak diringkas biar semua kebagian ya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Masih ada lagu apa tuh, Neng?
0: Masih ada lagunya Beyonce, lalu Alicia Keys, Lela James, Toni Braxton, sama Mariah Carey. Itu yang cewek-ceweknya.
1: Mariah Carey
0: boleh ya, Always Be My Baby. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat May, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Salamnya dari A sampai Z dah ya.
0: Oke, udah siap.
1: Waktu kan udah
0: dekat habis. Udah ujung-ujung.
1: Lagi pertama ada ujung.
0: Iyalah.
1: Ujung masuk. Baru
0: yang
1: balik,
0: penting
1: Mbak May dari Selawat.
0: Oh iyalah, yang penting kan udah bisa gabung.
1: Iyalah. Nah gitu aja ya May. Terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Ana dan keluarga. Lanjut lagi. Salah, ah ini dia. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu,
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Makmu dan Pak Muknya. Udah tidur ke Pak Muk tuh? Tak ada suara
2: belum? Sehat, ada tuh. Kesek-kesek dia. Tidak tahu apa dibuat, buka-buka tas.
0: Langsung aja nih, Makmu mau dengar lagu apa? Ada Aerosmith, Boyz II Men, Extreme, Bon Jovi.
2: Nah itulah Bon Jovi ya.
0: Bon Jovi boleh, sedap pula lagu ini nih. Salamnya silakan.
2: Siapa salamnya buat semua-semua lah ya. Dirangkum habis. Antuk dan Mbak Mei.
0: Iyalah.
2: Nanti itu sejuk.
0: Paham pula. Oh iya betul.
2: Baru balik dah ya. Undangan Abang Awi.
0: Oh iyalah. Alhamdulillah.
2: Abang Awi ya. Selamat ya Bang Awi, jangan sama Kak Cumi. Semoga langgeng lah ya.
0: Amin.
2: Buat itu Mbak, mudah-mudahan cepat nyusul ya.
0: Amin.
2: Dapat jadi yang terbaik.
0: Amin.
2: Hati-hati baliknya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar satu lagi ya sebagai penelpon terakhir. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori dua lagu.
0: Betul sekali
3: Anista.
0: Kak Anista langsung.
3: Sabar.
0: Alhamdulillah baik. Kak Anista sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Tengok tidurnya. Hujan gerintik-gerintik tapi enggak lebat.
0: Iya, itu ini surut-surut tidur tuh memang. Cuaca-cuaca gini.
3: Itu mah gayanya Bang Monica cari kamu terus tuh katanya. Salam katanya.
0: Siapa?
3: Monica yang itu tol belok kiri.
0: Oh ya Allah.
3: Aku tuh dengar jadi cari tuh. Minta gitu. Sampai Mbak Win. Kan Mbak Win belum ketemu dengan Mei tuh ya.
0: Semoga bisa ketemu.
3: Itulah. Lagu Mai.
0: Mau lagu apa?
3: Pilihkan ya lagunya
0: boleh,
3: ya.
0: Boleh,
3: yang enak didengar lah.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Mai, moga dapat jodoh yang baik ya, nyusul Bang Awi.
0: Amin, ya Allah.
3: Buat semua-semua ya lah Mai.
0: Iya.
3: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Itu ya, hati-hati baliknya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipilihkan lagu dari Toni Braxton ya dengan Unbreak My Heart, semoga berkenan. Dan untuk Anda pendengar ya yang mungkin ingin bergabung di Ruang Rindunya malam hari ini, mohon maaf sudah full nih. Udah enggak bisa lagi gabung ya pendengar ya. Tapi jangan kecewa, jangan berkecil hati. Besok Ruang Rindunya masih akan kembali di ruang dengan Anda 21 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat ya, atau besok yang mau lebih awal gabungnya bisa di program Indonesia Banget ya di 13.30 hingga 15.00-nya. Ya, dan jangan kemana-mana pendengar karena setelah ini masih ada rangkaian informasi dan juga koleksi lagu pilihan menemani istirahat Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih. Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Iya, enggak mau lah, Pak.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat Adina Makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Persatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit,

0: dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah dia bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Senin 28 September 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 10. Pendengar, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan yang baik-baik. Alhamdulillah ya, Kota Pontianak pagi ini lagi sudah diturunkan hujan sedikit ya, walaupun cuma gerimis tapi lumayan menyejukkan ya pagi ini. Pendengar, edisi hari ini Senin 28 September 2026 dengan beragam program menarik tentunya temani Anda yang sedang beraktivitas di hari Senin. Untuk mengawali jumpa kita pendengar, pukul 5 akan kita buka dengan Mutiara Pagi. Kita akan putarkan beberapa koleksi lagu religi dan juga musik, tentu informasi religi juga temani Anda pendengar. Kemudian akan kami hadirkan Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, warta berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional juga akan kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Komentar dan opini Anda kami nantikan dalam kopi Anda, kemudian Pontianak menyapa juga pagi ini nanti akan ada narasumber terpercaya tentunya, Cek Fakta dan Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita pendengar. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pagi ini dalam Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai kesabaran, di mana dalam pandangan Islam, sebagaimana sering diulas di laman nu.or.id, pendengar, sabar ini bukanlah tanda kelemahan ya. Sering sekali juga dibahas ya bahwa kesabaran itu bukan sikap pasrah atau pasif atau ketidakberdayaan atau dipenindasan begitu ya, melainkan sebuah manifestasi dari kekuatan mental, keteguhan jiwa dan pertahanan diri yang kokoh. Kemudian menghadapi segala kehidupan juga kita perlu yang namanya kesabaran, dan sebagai pilar utama ketentraman batin, kesabaran ini seringkali dikaitkan dengan hakikat yang mencakup ketahanan dalam menjalankan ketaatan, kemudian menahan diri dari kemaksiatan, serta ketulusan dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berikhtiar secara optimal. Dan oleh karena itu, pendengar, orang yang sabar seringkali digambarkan sebagai sosok yang mukmin yang kuat, tidak mudah putus asa dan tidak mudah pula berkeluh kesah, karena mereka menyadari bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai hamba-hambanya dan menjanjikan ganjaran pahala tanpa batas bagi siapa saja yang beristiqomah di jalannya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kota Pontianak terapkan sekolah tatap muka namun tetap pantau kualitas udara.
2: Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi.
1: Meriahkan Hari Postal ke-81 tahun 2026, komunitas menggelar berbagai aksi sosial.
3: Ini menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kami dari PMI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada komunitas.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 28 September 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
2: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak, baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring lah kan, daring sekolah. Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi. Sehingga minggu depan bisa juga, kalau memang situasinya memungkinkan, kita langsung bisa wali nanti buat kebijakan untuk sekolah tatap muka dibuka kembali.
1: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara tetap dilakukan bersama pemangku kepentingan. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan satuan pendidikan jenjang SD, SMP, dan kesetaraan negeri maupun swasta dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026, Komunitas Postel Kalimantan Barat menggelar sejumlah kegiatan sosial, di antaranya donor darah, anjang sana ke panti asuhan, serta penyaluran bantuan air bersih bagi dan juga air minum bagi masyarakat. Untuk kegiatan donor darah digelar di PMI Kota Pontianak, berikut laporannya.
3: Hari Bakti Postel ke-81 mengangkat tema konektivitas digital untuk kedaulatan. Tema tersebut menjadi momentum untuk mendorong pemanfaatan teknologi dan akses internet yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung kemandirian digital nasional. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan ID Kelas 1 Pontianak Kalimantan Barat, Mujio, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sekitar 2 minggu sebelumnya melalui koordinasi bersama Komunitas Postel.
4: Ini kita ada kegiatan bakti sosial dan diikuti kegiatan upacara ya, upacara penarikan bendera berupa yang pertama seperti diketahui hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah ya, donor darah. Kemudian
3: kegiatan pertama Komunitas Postel menggelar aksi donor darah yang melibatkan sekitar 40-an peserta. PMI Kota Pontianak menyambut baik keterlibatan komunitas dan berbagai instansi dalam kegiatan donor darah. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu, mengatakan kerjasama tersebut dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Pontianak. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026.
5: Dalam rangka Hari Bakti Postel yang ke-81, ini menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kami dari PMI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada komunitas ya, Postel yang menyumbangkan darahnya.
3: Selain donor darah, Komunitas Postel Kalimantan Barat juga melakukan anjang sana ke panti asuhan Amal Jariah dan menyiapkan bantuan air bersih serta air minum bagi masyarakat di beberapa titik. Wakil Ketua Panti Asuhan Amal Jariah Rasau Jaya, Ustadz Andi Abdillah, mengapresiasi kepedulian Komunitas Postel Kalimantan Barat dan berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
6: Saya mengapresiasi dan mengucapkan baik terima kasih atas kedatangannya. Ini merupakan komunitas yang menurut saya luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami dan umumnya bagi masyarakat.
3: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tidak hanya menjadi momentum memperkuat konektivitas digital, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan aksi sosial bagi masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.
8: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi, produksi RRI Pontianak. Kita beralih ke informasi lainnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momen bagi ikatan lintas SLTA alumni atau ILSA 89 Pontianak untuk terus memperkuat nilai bersahabat bahagia antar pengurus dan anggota. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Melalui peringatan Maulid Nabi yang digelar Ikatan Lintas SLTA Alumni ILSA 89 Pontianak di Masjid Assalam Pontianak, Ketua ILSA 89 Pontianak Muda Mahendrawan mengajak seluruh anggota ILSA mentauladani nilai bersahabat bahagia yang pernah dicontoh Rasulullah dengan menjaga persahabatan bersama para sahabatnya dalam menyiarkan agama Islam. Karena menurut Muda, dengan persahabatan yang terjalin di ILSA selama ini bisa lebih merekatkan serta membahagiakan, bukan justru mencemaskan. Apalagi di era kecemasan saat ini, Muda yakin ILSA mampu menyehatkan mental sehingga berdampak pada ketenangan batin.
10: Makanya kita selalu berusaha di setiap event-event keagamaan sebagai perekat kita, sebagai upaya kita untuk mengingatkan diri kita dan semua bersama agar kita tetap menjaga, merawat bahwa bersahabat itu membahagiakan, bukan menyusahkan. Bahwa bersahabat itu kita lebih merekatkan dan lebih membahagiakan, bukan justru mencemaskan, apalagi di era kecemasan seperti saat ini. Sehat.
1: Sementara itu, Ustaz Abdul Rahman dalam ceramahnya mengatakan pesan yang paling penting dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ialah menjaga silaturahmi. Dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.
11: Ini meningkatkan energi, menambah imun. Banyak tawa, kawan yang umum pun tawa itu tak imun apa. Cuma yang kena tawakannya lain masalah juga.
1: Ustadz Abdurrahman menambahkan selain memanjangkan umur dan dilapangkannya rezeki, menjaga silaturahmi juga bisa meningkatkan energi dan menambah ilmu. Karena setiap silaturahmi pasti ada ilmu yang didapatkan dari teman maupun sahabat. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 28 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan terjadi kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Sintang dan Mempawah, serta terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Kapuas Hulu. Untuk siang hingga sore, kami perkirakan masih diselimuti kabut asap di beberapa wilayah Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Di udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 447 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Dan kini waktu menunjukkan pukul 6.30, kita kembali masuk dalam program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Senin 28 September 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan. Baik, musiknya.
2: Selamat pagi, Fatih.
1: Iya, selamat pagi. Di sana terpantau rekan kami ada Dini dan juga Wahyu pendengar ya. Dan kami juga tak lupa menyapa Anda pendengar dan pemirsa yang saat ini bergabung bersama kami, baik itu melalui terestrial maupun aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga dapat menyimak kami melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali informasi pagi ini, kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas dari masing-masing satker. Kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama rekan Dini.
3: Ya, kalau di Sanggau Fatih ya pagi hari ini masih agak mendung ya, mungkin masih karena tertutup kabut asap juga ya, tapi semalam udah sempat diguyur hujan sih untuk wilayah kota Sanggau nih Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Dini ya atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Wahyu di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Wahyu?
3: Masih di mute kayaknya Wahyu ya?
1: Ya, masih belum ada suaranya, baik.
4: Di Sambas rekan Fatih hari ini mendung karena kemarin sempat turun hujan juga dan intensitasnya cukup tinggi, dan tetapi ini cukup membantu untuk lagi-lagi pembersihan terkait dengan asap kebakaran hutan dan lahan Fatih. Jadi pagi hari ini dingin tapi agak ya lebih mending lah ya, ini kayaknya embun dari bukan asap ini kayaknya karena semalaman hujan.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian untuk RRI Pontianak juga pagi ini cuaca tampak masih mendung pendengar ya. Dan juga tadi pagi sempat turun hujan subuh ya, tadi hujan rintik saja sebenarnya pendengar, dan cukup ya untuk membasahi kota Pontianak di pagi hari ini. Dimana juga untuk cuaca saat ini masih dengan suhu 27 derajat Celcius, masih berawan juga dan kabut asap juga masih tampak pendengar ya, tapi juga lebih tipis daripada sebelumnya. Kami lakukan pemantauan juga dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak untuk pantauan lalu lintas tepatnya di Jalan Ahmad Yani pagi ini pendengar. Sudah tampak dipadati oleh aktivitas masyarakat ya, yang mulai, apalagi hari ini juga informasinya akan mulai kembali sekolah ya pendengar dengan pertemuan tatap muka dengan aturan yang berlaku. Nanti kita akan update selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Kami juga ajak Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami untuk bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Informasi pertama dari RRI Pontianak kami hadirkan mengenai pemerintah kota Pontianak yang terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyebut pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara tetap dilakukan bersama para pemangku kepentingan. Sementara itu pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan Negeri maupun Swasta sudah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari ini, Senin 28 September 2026. Dan pantauan kami juga sudah banyak ya tadi yang berangkat ke sekolah pendengar, mengingat ini juga hari Senin, mungkin ada yang ingin berupacara terlebih dahulu dan menyesuaikan nanti ya, kalau misalnya ada yang upacara di luar atau di skip upacaranya, nanti kita juga akan update informasi selengkapnya untuk Anda pendengar. Itu dia informasi pembuka dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas bersama rekan kami di sana, ada Wahyu Putra yang akan melaporkan aktivitas peti ditemukan di kawasan hutan Sambas. Selengkapnya silakan Wahyu.
4: Rekan Fatih, aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti kembali ditemukan dalam patroli gabungan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Sambas. Operasi ini dilakukan pada Rabu kemarin, yang memang patroli berlangsung dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang dan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Polri, dan tentunya masyarakat mitra polisi hutan di sana ya, ataupun MMP. Dan memang hasil patroli tersebut, petugas menemukan sekitar 14 pondok dan 14 set peralatan peti dengan sekitar 65 orang yang berada di lokasi aktivitas pertambangan. Berdasarkan hasil pengecekan daripada BKSDA, aktivitas peti tersebut berada di kawasan hutan produksi di Sungai Tengah, Desa Sebubus, Kecamatan Palo. Dan memang dalam kegiatan tersebut, petugas juga menemukan dua pondok yang berada di kawasan konservasi Taman Wisata Alam ataupun TWA di Gunung Asuansang, ya, Sejingan Besar. Kepala Sambas AKBP Sani Handitio dan mengatakan memang kedua pondok yang berada di kawasan Taman Wisata Alam itu, yaitu Gunung Asuansang, kemudian dibongkar. Selain itu, sebanyak 10 orang penghuni pondok juga diberikan surat pernyataan kemudian agar tidak kembali lagi melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan konservasi. Tugas juga memasang banner berisi himbauan tentunya larangan melakukan aktivitas yang dapat merusak kelestarian kawasan konservasi. Patroli gabungan tersebut berlangsung aman dan kondusif. Sementara hasil temuan aktivitas peti selanjutnya akan dilaporkan BKSDA kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar. Bersama rekan kami Syarifah Dini akan melaporkan objek wisata Pancur Aji dibuka kembali. Selengkapnya silakan Dini.
3: Ya Fatih, ini objek wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, ya, Kalimantan Barat, kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air menurun selama musim kemarau. Pengelola wisata Pancur Aji, ya, ini Nuriwan, mengatakan jumlah kunjungan saat ini masih belum normal akibat kabut asap yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski kembali dibuka, kunjungan wisatawan ke Pancur Aji masih belum normal, ya, karena menurutnya kondisi kabut asap juga membuat masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk berwisata. Dan sebelum kondisi kabut asap terjadi, jumlah pengunjung pada hari kerja juga dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari, dan saat ini jumlah kunjungan tersebut menurun menjadi sekitar 10 hingga belasan orang per harinya. Nah, Nuriwan juga optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji ini dapat kembali meningkat, ya, secara bertahap setelah kondisi lingkungan mendukung aktivitas masyarakat. Fatih.
1: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar kami juga masih ajak Anda, ya, untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta juga dapat berkomentar di kolom live chat kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi lainnya, masih dari kabar dari Kalbar, untuk tetap itu bersama kami di sini di 104,2 FM Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,1 Pro2 FM terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang, ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan, ya.
5: We are the good one. Just we do.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok, ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan kami akan lanjutkan informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kita ke Pontianak kembali pendengar, di mana memperingati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Komunitas Postel Kalimantan Barat menggelar sejumlah kegiatan sosial, diantaranya donor darah, anjang sana ke panti asuhan, serta penyaluran bantuan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Untuk kegiatan donor darah digelar di PMI Kota Pontianak. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan ID kelas 1 Pontianak Kalimantan Barat, Mujio, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sekitar 2 minggu sebelumnya melalui koordinasi bersama komunitas Postel. Kegiatan pertama, pendengar, komunitas Postel menggelar aksi donor darah yang melibatkan sekitar 40-an peserta. PMI Kota Pontianak menyambut baik keterlibatan komunitas dan berbagai instansi dalam kegiatan donor darah. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu, mengatakan kerjasama tersebut dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Pontianak. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Bakti Sosial, di mana Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Kemudian kita akan bergeser kembali ke RRI Sambas, pendengar, bersama rekan kami Wahyu Putra yang akan melaporkan warga soroti kondisi kebersihan dan fasilitas Taman Lunggi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Wahyu.
1: Benar sekali rekan Fatih dan pendengar, Taman Lunggi merupakan satu di antara taman yang terletak di jantung kota Kabupaten Sambas yang belakangan ini mendapat sorotan dari masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas masyarakat di sana yang semakin meningkat, dan masyarakat mengeluhkan kondisi Taman Lunggi yang sekarang sudah mengalami penurunan, baik itu dari segi fasilitas dan kondisi sampah yang ada di sana. Masyarakat mengeluhkan di sekitaran Taman Lunggi ternyata minim sekali untuk pengadaan tong sampah yang ada di sana, sehingga sekarang paling tidak dengan capture yang diberikan oleh masyarakat, banyak sampah yang berserakan di sekitaran Taman Lunggi Sambas. Ditambah lagi terkait dengan penerangan di malam hari itu juga sangat minim, padahal kalau misalnya dilihat dari tahun ke tahun Taman Lunggi sekarang sudah cukup ramai, dan memang perencanaan pembangunan Taman Lunggi ini adalah untuk aktivitas masyarakat berada di sana. Walaupun di awal-awal pembangunan itu masih sepi sekali, tapi sekarang itu sebenarnya sudah cukup ramai. Tapi ya begitu ya, kalau misalnya ramai, sampahnya banyak. Dan masyarakat mengharapkan ini menjadi perhatian juga, terutama untuk penyediaan tong sampah lebih banyak lagi, dan juga penerangan serta beberapa fasilitas yang diduga sudah usang dan tidak layak digunakan sebagai fasilitas umum di sekitaran Taman Lunggi Sambas, Fatih.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian pendengar, kita bersama dengan rekan kami Syarifah Dini akan melaporkan KONI Sanggau seleksi atlet voli untuk Porprov 2026. Selengkapnya silakan Dini.
2: Ya, ini seleksi olahraga bola voli ya Kabupaten Sanggau untuk menghadapi Porprov Kalimantan Barat 2026 diikuti puluhan atlet dari seluruh kecamatan. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau Ade Safarani ini mengatakan seleksi menjadi bagian penting ya untuk membentuk tim terbaik yang akan membawa nama Sanggau di tingkat provinsi. Dan ia juga menjelaskan proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan teknis pemain, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan tim secara keseluruhan, dan hal ini dilakukan karena terdapat batasan usia maksimal bagi atlet yang akan memperkuat Sanggau pada Porprov 2026. Dari proses seleksi tersebut ya nantinya akan dipilih masing-masing sekitar 12 pemain untuk tim putra dan 12 pemain untuk tim putri. Ade juga berharap para pemain yang terpilih benar-benar mampu memenuhi kebutuhan tim sekaligus memberikan persaingan yang kuat ya pada Porprov 2026. Dan setelah kompetisi pemain ditetapkan, KONI Sanggau juga bersama tim pelatih akan melanjutkan persiapan melalui pemusatan latihan atau training camp ya. Tahapan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kekompakan fisik, teknis, dan kesiapan mental para atlet sebelum menghadapi persiapan di Porprov 2026. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Dini atas laporan Anda. Dan pendengar, informasi olahraga dari Sanggau tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Terima kasih rekan-rekan, di sana ada Dini dan juga Wahyu dari Sanggau dan juga Sambas. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima
2: Ya,
1: kasih
2: terima
1: kembali,
2: kasih
1: Fati.
2: Fatih.
0: Selamat hari Senin ya, semangat tentunya. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, semangat beraktivitas, dan kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Gleil dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik buat masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas